0: dia terpaksa apa,
1: sabar. Sabar
0: kalau, kalau orang kata ni lari malam tu.
1: Betul lah.
0: Tapi alhamdulillah dia sanggup sama saya. Kadang-kadang kita tidur ni, kadang-kadang kita gelok sendiri, cakap sendiri apa semua kan. Ya, jadi kelajaran-kelajaran tu abang. Bila kita sakit, bila kita dah, bila kita hidup berpuluh-puluh tahun ni dalam keadaan sempurna, sekali tu Allah tarik kita jadi
1: Allahu Akbar.
0: Kita jadi dunia kita berputar tu.
1: Betul, jadi, faham.
0: Jadi Bambang bayangkan bila saya ditidurkan dua kali sepanjang saya di hospital, ditidurkan dua kali. Kali pertama seminggu tu kan. Bila prosedur nak ditidurkan ni, doktor akan pergi pasangan lah, dia akan cerita kat pasangan kita. Kami akan tidurkan patient macam ni, macam ni, macam ni, sebab macam ni, macam ni, macam ni. Dia sampai orang kata apa, air mata tu dah kering lah.
1: Betul.
0: Bila just bayangkan, bila doktor inform kat kita akan ditidurkan ni, maksudnya kehidupan kita ni 50-50.
1: Ya, ada yang ya risau bila dengar kita ditidurkan ni.
0: Ditidurkan 50-50. Jadi just imagine lah, dia sanggup menemani kita di hospital, sanggup menemani kita tunggu di luar labor room, apa masa operation apa semua, pukul 2-3 pagi seorang-seorang. Pengorbanan dia tu saya tak mampu nak balas dah, Mama.
1: Allahu Akbar. Tapi apa pun cikgu, kita doakan. Kami doakan insya-Allah semoga bini cikgu diberikan kesabaran, kekuatan insya-Allah untuk menguruskan suami ni kan. Besar pahala sebenarnya bagi seorang isteri yang menguruskan suami. Bahkan suami nak ada yang sakit, kita faham orang sakit ni paling yang cenduk udak. Dia mengena ngada. Itu kita tak nafikan. Jadi insya-Allah
0: kita mental kita nak membuang apa semua. Jualnya urus kita bukan semua orang sanggup lah buat dengan tu Bambang ni.
1: Betul. Jadi insyaAllah kita doakan semua ganjaran yang terbaik. InsyaAllah Allah berikan kepada cikgu, dan juga semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran insyaAllah dalam menguruskan rumah tangga cikgu. Nah. Baik cikgu. Akhir kali cikgu. Saya nak cikgu ungkapkan perkataan sayang sangat-sangat dekat bini cikgu, boleh?
0: InsyaAllah.
1: Baik. Okay. Silakan cikgu.
0: Baik. Untuk isteriku, Khulijah binti Hassan, saya mengucapkan terima kasih lah kerana susah senang bersama saya selama ni. Saya sayang awak dunia akhirat.
1: Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah, amin. Okay. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia. Perkongsian daripada cikgu Rizal kita kan. Satu penghargaan sebenarnya yang kita nak berikan kepada cikgu kan. Sebab apa? Bila kita senang, bila kita sihat, ramai orang dekat dengan kita, ramai kawan-kawan kita ada, ada orang yang mungkin menumpang kebahagiaan kita. Tapi bila kita sakit, kita tengok siapa yang akan bersama-sama dengan kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun kadang-kadang lari tinggalkan kita. Disebabkan apa tau? Sebabkan kita sakit. Nak menguruskan orang sakit ni ibarat nak menguruskan seorang bayi yang memang tak tahu apa-apa. Bayangkan. Tapi alhamdulillah untuk anda semua juga yang mungkin lebih kurang macam Cikgu Rizal kita juga, yang kurang sihat, yang tengah sakit, yang diuruskan oleh isteri anda, yang diuruskan oleh suami anda, hargai pasangan anda. InsyaAllah kita doakan semoga amal bakti anda, kerja baik anda, apa kebaikan yang anda buat tu, Allah balas setinggi-tinggi dan setinggi-tinggi darjatnya insyaAllah. Okay? Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi bersama-sama dengan Bambam dan juga peringat-peringat kita pagi ni, cara anda beli jiwa pasangan anda ataupun cara anda beli jiwa orang yang anda sayang. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terus FM 0105-08-0957. Terus FM, segalanya untukmu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pakat Bintang P. Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mujara FM, segalanya untukmu. Seperti biasa, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Instaskirah kita untuk minggu ini.

bersedekahlah, maafkanlah. Ma naqasat sadaqatum min mali wa ma zadallahu abda bi'afwin illa izza wa ma tawadu'a ahada lillahi illa rafa'ahullah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah yang akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah melainkan Allah yang akan mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: Ezan satu suara satu jiwa, 8:23 minit pagi waktu ini. Bambam masih lagi ditemani anda. Dan akhirnya Bibah. Bibah main .
1: Assalamualaikum, baby Bibah di sini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibah okey ke Bibah?
1: Ya, okey.
0: Semalam telefon raya-raya apa sepa Bibah? Semut hurung ke?
1: Bukan hurung, gigit.
0: Semut gigit. Tu tak MC lah hari ni.
1: Gigit ni ibu jari.
0: Semut gigit ibu jari. Semut jantan ke semut betina tu?
1: Tina.
0: Semut tina. Okey, salam kat dia. Okey, pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, Bibah.
1: Cara anda beli jiwa orang yang tersayang.
0: Bagaimana cara anda beli jiwa orang yang anda sayang? Okey, baik, kita nama pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
2: Hello. Assalamualaikum, Abang Ibu. Salam Jumaat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mami kata?
2: Mami lah, apa-apa lagi.
0: Hari ni hari Jumaat. Mami. Jadi Mama nak cakap yang baik-baik, jangan Mami hari ni.
2: Alhamdulillah.
0: Mami okey ke?
2: Mami okey lah.
0: Alhamdulillah. Dah menyorok dah Mami?
2: Tak lagi.
0: Pasal apa tak menyorok lagi?
2: Tak. 2-3 hari ni rasa macam tak ada nak makan awal-awal kan.
0: Tak ada selera nak makan Mami.
2: Hari ni macam tu lah. Tak siapa.
0: Hari ni hari Jumaat. 3 hari dah kan? Air Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari dah lah. Tak nak selera nak makan.
2: Dah, dia macam kata macam rasa tak rasa nak makan kan, macam tu. Tak lagi pukul 9 pun baru Mami nak rasa nak makan.
0: Macam tu. Hari ni hari Jumaat. Okay. So 3 hari dah. Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari. Okay. Dia 3 hari Jumaat ke 3 hari ya?
1: 3 kali Jumaat.
0: 3 kali Jumaat. Dah bukan. 3 Jumaat tu barakah Mami. Yeah. Jangan salah faham pula. Mami.
2: Ya.
0: Kamu pun cakap baik yang Mami hari ni kan?
2: Okey lah, bagus lah tu.
0: Awak sama tak bagus kan Mami?
2: Dah, bagus. Bambang, Biba, Combi semua bagus. Nenek pun bagus.
0: Alhamdulillah. Menangkan Mami.
2: Sambut Mami hari tu kan? Sambutan yang orang kata Mami alhamdulillah lah. Sambutan DJ-DJ apa semua yang kat apa, pika tu. Alhamdulillah, Mami ingat apa... Tak sambut hebat
0: kat
2: Mami ni.
0: Mami ko ramai ramai peminat depa kata. Depa main depa kan cari Bambang, mencari Mami. Nak masuk bakui kan Mami? Tak apa, boleh Mami, tak ada masalah Mami. Memandangkan Mami hari ni mood baik-baik hari ni kan Mami kan? Mami.
2: Mami selalu mood baik.
0: Selalu mood baik. Okey, manakah hari ni mood Mami baik? Jadi Bambam nak tengok Mami bagi keterlaluan sambil riau. Awak tak boleh ke?
2: Cuba. Cuba.
0: Baik. Boleh ? Baik. Ya. 1, 2, 3.
2: Tak boleh tapi dah.
0: Lah, pasal apa pula?
2: Okey, kata apa kena sebut Mama punya nama dengan Mibah lah.
0: Tak kisahlah macam mana cara sekalipun.
2: Mama, awak free sangat.
0: Itu marah. Orang nak menangis. Orang nak riau.
2: Riau lah tu.
0: Itu jerit.
2: Okey, bagi contoh riau macam
0: mana. Kapit pintu. Sorry.
1: Ibu sikit.
0: Macam tu lah. Ambil kuala. Mami kan suka riau.
2: Bamba Malaysia Bibo comel sangat.
0: Itu riau ke apa tu Mami?
1: Riau tu.
0: Macam tu riau Mami. Boleh. Mami.
2: Ya.
0: Okey, pagi ni Mami, kita cerita berkaitan dengan cara orang kata pun anda beli jiwa orang yang anda sayang. Okey. Mami sayang Pak Long tak?
2: Awak tak sayang pula.
0: Tanya je kan marah. Cakap I love you sikit kat Pak Long.
2: Habis lah orang dengar.
0: Cakap tak mau dengar kalau tak telefon. Okey Mami, masih Mami.
2: Ya Allah, nantilah sabar.
0: Tak mau pergi orang dengar.
2: Okay, I love you, Pak Long.
0: Yeah. Jangan Pak Long. I love you, darling.
1: Habis.
2: Tu dia.
0: Awak tak, tak boleh ke ungkap kata macam tu?
2: Kalau telefon mami suka batuk tak nak
0: geram lah. Geram lah. Lepak orang telefon tu mami.
2: Abang adik, I love you sayang.
0: Ah, okay mami. Mami satu pulau pinang dah tahu dah. Mami kalau bab, bab, bab dengan Pak Long ni semua orang tahu. Bapak pun takkan nak ulang dah. Ha, sebab Pak Long ni menjadi dambaan ramai wanita-wanita dekat luar sana.
1: Ush.
0: Ha. Okey.
2: Okey. Ah. Macam kata ah. Mami dengan Pak Long ni ah. Bukan nak kata gaduh juga.
0: Normal lah tu. Laki bini.
2: Tapi pergi mana pun kalau Mami tak pergi mesti Pak Long tak pergi lah macam tu.
0: Tak apalah. Itu tak apa Mami. Okey. Mami tak. Okey. Semua orang tahu dah. Okey. Mami pun dah cerita dah perangai Pak Long macam mana. Kami pun dah tahu dah perangai Pak Long macam mana. Dan perangai Pak Long tu sentiasa menjadi dambaan para wanita-wanita dekat luar sana. Okey. Sebab hai. Dengarlah dengar pergi habis lu. Sebab apa? Yalah, isteri mana tak suka kalau lelaki dia rajin, rajin kemar rumah, sidai baju, sapu sampah, mop lantai, basuh baju, sidai baju, gosok baju, betul tak? Betul. Semua orang mau kalau lelaki dia perangai macam tu. Sebab Bambam ya, sendiri betul, pun tak nak perangai macam tu. Tak apalah, dengar kan. Jadi sebagai penghargaan Mami, macam mana cara Mami menghargai Pak Long? Beli jiwa Pak Long. Ini bukan soal Pak Long beli jiwa Mami. Pak Long ni beli jiwa kat Mami sampai bankrupt habis dah. Perhabis duit banyak dah kat Mami. Kan itu tak dinafikan. Habis reta semua jual habis dah beli kat Mami punya pasal. Lagi nak tanya Mami pula. Dengar dulu Bama cerita ni. Itu cerita Pak Long dengan Mami. Sekarang ni Bama nak tanya Mami, apa yang Mami buat dekat Pak Long untuk beli jiwa Pak Long untuk mengekalkan rasa sayang kat Mami tu? Sampai tak pergi main buat apa pun. Duduk saja makan tidur Lena ya. Contoh. Contoh.
2: Mana ada? ni dengarlah Mami cerita.
0: Okey ha, Baman bagi cam Mami buat cerita.
2: Awak ni lepas subuh tu biasalah kan. Mami anti pergi ke dapur. Tapi kalau ada hari juga Mami pengkata tak sihat lah macam tu lah kan. Mami tak pergi ke dapur awal lah kan.
0: Pergi dapur buat apa? Main telefon?
2: Pergi dapur tengoklah nak goreng nasi ke, nak baca ayam ke kan.
0: Ya ke, tapi Mami dah beritahu makan kedai Pak Long kat mana-mana.
2: Kadang-kadang.
0: Okey, sebagai seorang bini yang sayangkan lelaki, apa makanan favourite Pak Long yang memang kalau Mami masak tu Pak Long nanti tak usyong waleng lah.
2: Kalau orang kata senang macam ni lah Mami, Mami habak biba Bambam. Senang bela.
0: Senang bela no?
1: Bela.
0: Ingat apa? Bela apa? Bela kucing? Senang bela.
1: Senang
0: jaga. Memanglah Mami kata Pak Long tu makan apa saja Mami masak. Tapi takkan tak nak makanan favourite Pak Long? Apa
2: tak
0: ni?
2: Makan.
0: Tak, Bambam tanya apa makanan favourite Pak Long?
1: Yang tak jumpa dulu.
2: Nasi goreng.
0: Nasi goreng apa?
2: Apa tak apa, nasi goreng putih ke, nasi goreng belacan ke, semua boleh makan.
0: Itu
2: lagi satu Mami hargai Pak Long lah. Terima kasih banyak-banyak. Macam kata setengah orang tu suami makan kena tunggu kan.
0: Betul.
2: Kena tunggu. Tapi bagi Mami ni Pak Long dia senang. Kata dia Long Ranger kan.
0: Apa sampai hati Mami no?
1: Teman Pak Long
2: kira cedok sendiri.
0: Apa ni Mami?
1: Patut teman.
0: Dah apa Mami buat macam tu? Jangan dah buat macam tu. Ni, dengar Mami. Cuba tengok ambil hati Pak Long tu. Pak Long sidai baju seorang-seorang. Sapu sampah seorang-seorang. Basuh baju seorang-seorang. Makan pun Mami biar Pak Long seorang-seorang. Padan lah cikgu kenal pun.
2: Cerita dulu. Macam Pak Long dia makan macam 12.5 hari kan? Dengan nasi. Mami tengah hari Mami tak makan nasi.
0: Habis tu habis tu teman makan. Tak boleh. Teman tak boleh. Mami sibuk sangat kat rumah tu nak main TikTok. Awak sibuk sangat kat rumah tu.
2: Tapi bagi Pak Long dia tak masalah pun. Dia tak pernah
0: komplain. Memanglah tak nak masalah Mami. Kadang-kadang bila kita makan kan. Papa tengok ada satu pasangan ni tau Mami. Minta maaf cakap Mami dah berusia dah pasangan ni. Dua-dua lelaki bini tau. Papa pergi rumah dia. Dia panggil pergi rumah kan. Papa pergi rumah dia. Bayangkan dia duduk kat situ. Bini dia ambil bekas basuh tangan. Basuh tangan suami dia. Lepas tu cedok makanan bubuh dalam pinggan. Ambil ayak tuang pelan-pelan. Tengok ayak kurang dia tambah. Dia duduk situ. Dia teman lelaki dia makan. Dan dia takkan makan sebagaimana laki dia tak makan, Mami. Walaupun dia tak makan, duduk kat situ, dia teman laki dia makan. Bukan biar Lone Ranger macam Mami. Padan lah, kena cari Pak Long seorang lagi lah. Sunyi orang makan seorang-seorang.
2: Bukan bermaknanya Mami meluat dah.
0: Dah tak cakap Mami meluat. Nak abang kata menghargai.
2: Ha. Tapi Mami masak lah. Mami kata
0: masak ke dia makan pun dia masak, kita bayar.
1: Mami, Mami cubalah. Ha.
0: Mami, mulai hari ni Mami cuba tengok Mami. Ha. Ha. Boleh?
2: Mami,
1: tak makan pun tak apa.
2: Ha? Dengarlah Mami cerita. Ha. Taruh atas kan. Ha. Macam nanti bubur pun taruh atas gua, taruh atas, duduk makan kan. Ha. Ha. Macam tu lah,
0: habis
2: macam
0: tu,
2: mana nak
0: habis
2: duduk.
0: Habis tu laki makan, yang bini kalau main TikTok.
2: Dah lah Mami, ada aku dapur tu.
0: Dan kali Mami, mulai hari ni Mami, Pak Long makan teman lah Pak Long.
2: InsyaAllah.
0: Nak bagi sweet lagi Mami kan?
1: Suap-suap.
0: Ha, suap Pak Long makan.
2: Hai. Dah, macam tu, macam Mami kata Lorenzo tu tak bermakna ya Mami. Tak sayang Pak Long kan?
0: Tak kisahlah, tak kisahlah, teman.
1: Teman
0: je. Boleh
2: macam,
0: dah.
2: Macam Mama cerita kat Mami tadi kan? Ha. Apa basuh tangan, cedok pun kat suami nanti kan? Ha. Itu yang Mami tengok, Pak menakan, Mak menakan Mami di kampung.
0: Pasal apa Mami tak contoh Pak menakan, Mak menakan Mami tu?
2: Tak lah dah.
0: Mami ni, ish.
2: Dah biasa dah macam tu. Jadi masa bulan puasa baru kita berkumpul semua.
0: Yalah, makan serentak sekali sebab tunggu waktu buka.
2: Alah, nak pinak mau main kan.
1: Mami cuba hari ni Mami.
0: Mami cuba tengok Mami lepas ni sakit-sakit kan. Makan tengah hari sakit kan. Mami beritahu kat Pak Long. Abang sayang, tak lahang pun. Abang sayang, hari ni ayang nak suap abang makan. Ha, biar dia macam blur tengok. Betul ke?
1: Tak payah suap lagi.
0: Tak apalah, biarlah. Kan, Mami try tengok Mami kan. Confirm okay, tak pandang orang lain lah. Kan. Bukan apa kalau Mami tak sudi nak suap Pak Long. Takut ada orang lain yang bersedia nak suap Pak Long. Dah biasa makan sepinggan, tiga pinggan tak sedap. Loh, tiga pinggan dah kau tambah. Ha. Jangan buat main, Mami. Boleh
2: macam
0: tu?
2: Macam apa? Macam ni lah Mami cerita senang kan? Dah orang kata, Allah bisa menang biasa kan?
0: Ya.
2: Bagi, masa dulu awal lagi pun Mami macam tu dah dengan Pak Lun. Jadi kami sama-sama.
0: Mami, okey lah macam ni lah Mami kan?
2: Tak kisah.
0: Macam ni lah Mami. Kalau hari-hari buat, itu mungkin perkara biasa. Bila tak buat, rasa luar biasa. Tapi bayangkan Mami, daripada mula Mami nikah, kira berapa kali Mami suap Pak Long. Kan? Kalau kata jarang-jarang, cuba tengok buat hari ni, baru nampak special. Boleh Mami?
2: InsyaAllah.
0: Tak makan pagi lagi kan?
2: Tak lagi, Pak Long makan yang nasi dah.
0: Tak apa, sekejap lagi Mami bos pinggan, panggil abang, main temayang makan sat, suap lah Pak Long. Ha, pagi Jumaat ni.
2: InsyaAllah.
0: Boleh lah.
2: Nak mengaku tak berani tapi insyaAllah.
0: Apa-apa Mami, insyaAllah.
2: Sama-samalah kan, makan di kedai sama-samalah.
0: Yalah, Pak Long bayar. Okey Mami, apa-apa Mami. Terima kasih Mami untuk perkongsian pagi ni. Semoga Mami okay. InsyaAllah.
2: Terima kasih bagi anda sihat Bibu, Mami terima.
0: Apa-apa Mami, insyaAllah Mami. Kami doakan semoga Pak Long dan juga Mami kan sentiasa bahagia kan. Nah, boleh nak?
2: Terima kasih Ami, Rabu Rami di pagi jemaah ni. Kami panjatkan doa untuk Bambam, Jombi, Biba, semua lah yang mana kru-kru dia ada di Mutiara FM kan?
0: Okay. InsyaAllah, Mim.
2: Semoga diberkati Allah, dipanjangkan umur. Yang penting sekali kesihatan.
0: Ya, betul.
2: Kalau kata kita ada duit tinggi langit pun kesihatan tak baik, itu pun kita tak ada bermakna kita kan?
0: Betul-betul, Mim. Apa-apa terima kasih, Mim.
2: Kata dah tersurat kita nak sakit, kita apa, itu terpaksa kita terima.
0: InsyaAllah. Kan? Okey, apa-apa Mim. Terima kasih, Mim.
2: InsyaAllah. Dipermudahkan segala urusan.
0: Amin ya rabbal alamin. Okey, masih Mami. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Bye bye. Jangan lupa suap Pak Long tau. ambil video buat kat TikTok. Okey, itu dia. Ha, mami kita nampak dah bibah kan. Hmm. Sebenarnya setengah orang cakap kan, aku ni daripada bulan aku menikah, aku di menikah dengan bini aku hidup 50 tahun dah tak pernah tak keti nak suap-suap ni kan. Cubalah tengok betul dah. Ha, walaupun ada yang cakap ni, Syed Pak Long kata buang tebiat dah bini aku ni. Ha, tu buat sekali sekala. Yeah. Apa salahnya betul tak kan? Ha, sebab apa kita kena sentiasa renew kasih sayang kita. Jangan rock tag je kita renew tak ingat. Ha, cukup main happy birthday renew rock tag. Ha, tapi yang kita kasih sayang dengan bini kita hadap hari ni kan.
1: Tak renew
0: kan? Tak renew pula kan. Sebab apa? Yalah, kita faham. Pagi, yalah, petang, siang, malam kita ngadap muka yang sama. Yeah. Ha, sebab apa dia setia teman dengan kita kan. Tapi sekali sekala apa salahnya untuk kita renew. Ha, renew kasih sayang kita. Ha, cuba buat balik benda-benda yang kita dah jarang tak buat. Macam perkataan sayang lah. Ambil setengah orang lepas-lepas nikah macam orang nak kata lah kan. Pak hang, mak hang. Kan? Cuba dah lama tak. Dah lama dah tak punya perkataan sayang tu kan. Cuba panggil hari ni dengan ayang-ayang. Laki aku ni tiba-tiba leh.
1: Ada
0: lah tu.
1: Tak pernah buat.
0: Nak nikah leng pun tiba-tiba ada ayang-ayang ni. Tak, bukan. Abang kata kita nak renew kasih sayang tu kan. Okay. Baik, 04-2107-389 ataupun untuk yang mungkin nak kongsikan cerita anda, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tuan FM
1: 010-5080-957.
0: Yes, jom kita nak dengarkan Minit Piala Dunia.
3: Nak tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia? Ikuti Minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Perancis menjadi pasukan pertama mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan Kylian Mbappe memecah kebuntuan pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembele menggandakan kelebihan 6 minit kemudian untuk memastikan kemenangan Leblanc.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Kamera Kamilo Havana, 28.49 minit pagi. Waktu ini is a bomb-bomb masa kita mainkan anda dan ditemani oleh awak kasi apa? Terlekat apa buat dah? Terlekat ni siling ke?
1: Biba di sini.
0: Ya, baby okey ke pagi ni?
1: Alhamdulillah.
0: Nampak muka ketak sangat pasal apa?
1: Sebab saya lagi nak kena baca.
0: Nampak muka gabrah sangat ni. Awak ni Biba okey ke?
1: Kita cuba
0: kan. Tak salah untuk kita mencuba sesuatu. Okey. Baik, kita nak teruskan perkongsian kita pagi ni dengan topik kita pagi ni, Biba.
1: Cara dibeli jiwa orang yang tersayang.
0: Yes, tak kisahlah jiwa anak anda ke, isteri, suami anda, adik-beradik anda, sanak saudara anda. Yeah. Okey, kita memanggil berikutnya. Oh, tak ada nak angkat. Tu dia. 04-210-7389. Okey, untuk anda mungkin nak kongsikan cara macam mana. Ada yang cakap beli hadiah, Bambam. Beli hadiah apa kan? Ada yang cakap tadi di ruangan TikTok, Bambam. Alah, okay. Beli orang perempuan ni, beli barang kemas kan, settle. Itu kalau ada duit. Kalau tak ada duit macam mana? Yang mampu tak apalah. Tapi kan setengah-setengah kan, orang kaya lah kan. Okay. Senang dengan duit ni. Mereka tak heran pun sebenarnya dengan kata-kata benda ni. Okay. Duit dah ada dah, Biba. Okay. Nak barang kemas. No, sampai bukan kata sampai ke siku, sampai ke bau wang mahu. Okay. Nah, abang kata dah tak heran dah, bosan dah.
1: Tapi
0: mungkin sekecil-kecil benda. Mungkin setengah orang ada banyak duit tapi mungkin dia kurang masa. Contoh kan. Okey, baik, kita mau memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
2: Makcik
0: Aziza
2: lah, siapa lagi?
0: Makcik Aziza. Daripada Pajak Song ke?
2: Ya.
0: Baik, Cik Aziza.
2: Ya, Mama.
0: Duduk tak mana ni?
2: Duduk dalam pos.
0: Duduk lampu, duduk kat luar sikit boleh tak? Tak apa nak clear ni?
2: Luar tak mana, Cik Aziza, kaki sakit.
0: Tak apa, clear. Baik, Cik Aziza, kata laluan sikit.
2: Assalamualaikum Bambam dan Biba.
0: Assalamualaikum.
2: Bambam sweet sangat. Biba, Biba comel lah.
0: Biba, Cik Zah panggil tu.
1: Ya.
2: Biba comel sangat ni.
1: Masih.
0: Amboi, orang panggil dia buat tak tahu sibuk sangat ni.
2: Dia ingat apa atau no?
0: Teringat kat markah dia. Cik Zah.
2: Ya.
0: Baik, topik kita pagi ni, bagaimana kita menghargai ataupun beli jiwa orang yang kita sayang. Bagi Cik Zah sendiri macam mana?
2: Kita sayang tak ada dah.
0: Yalah, tak kisahlah. Takkan tak ada orang yang sayang ni, anak-anak.
2: Anak-anak ada.
0: Cucu-cucu. Cik Zah beli apa? Beli jiwa macam mana? Contoh.
2: Cucu ada lah, ramai cucu 12 orang.
0: 12 orang cucu? Tu dia. Jadi macam
2: hero
0: mana?
2: Hero 3.
0: Yang lain semua
2: semua perempuan.
0: Perempuan. Okey, macam mana cara Cik Zah kita beli jiwa cucu-cucu kesayangan ni? Masak sedap-sedap ke? Beli aiskrim ke? Beli shikmak ke?
2: Cucu-cucu Cik Zah semua ada makan. Yang mana semua makan.
0: Yalah, habis tu apa yang Cik Zah beli jiwa dia macam mana?
2: Dia buat
0: aiskrim
2: lah.
0: Aiskrim ya? So 12 orang beli satu kedai tau?
2: Tu lah Maggi.
0: Hak tu ya?
2: Besar-besar. Dia kan nama sama kita masuk ni.
0: Itu je?
2: Kalau nasi daging dia bermakan.
0: Okey, kalau anak-anak beli jiwa Cik Zah pula macam mana?
2: Anak-anak.
0: Apa yang Cik Zah harapkan dan teringin daripada anak-anak?
2: Anak-anak semua mereka ada kasih sayang dengan kita lah, bagi elok kan.
0: Kasih sayang yang macam mana Cik Zah nak tu?
2: Kasih sayang lah anak dengan mak.
0: Ni aku nak pergi cari hak baru. Mana tahu permintaan mak. Mak ni dah tua dah. Mak ni tak minta hak leg. Nak minta pak baru je kat hampa.
2: Pak baru kalau tengok minta mak gigi
0: dah
2: tak
0: contoh, tau. Contoh, manalah tahu aku teringin. Kan. Mak tak minta duit. Mak tak minta barang kemas. Mak tak minta cincin rantai semua. Mak minta pak baru je kat hampa. Manalah tahu permintaan.
2: Pandai Bambang ni. Bambang.
0: Dah bukan. Contoh.
2: Contoh no.
0: Hak tu je Cik Zah no. Beli aiskrim je kat cucu-cucu no.
2: Dia kuat aiskrim Mama.
0: Baik. Alhamdulillah. Okey lah tu aiskrim pun. Tok beli aiskrim kat cucu kot kan.
2: Alhamdulillah. Beli
0: lah
2: cucu nak
0: nak
2: apa semua beli.
0: Oh, tu dia. Baik, apa benda masih Cik Zahna untuk perkongsian pagi ni?
2: Abang makan
0: ni. Tak makan lagi.
2: Iba.
1: Ya.
2: Abang makan lagi, Iba.
1: Tak lagi. Kami puasa.
2: Kau berjepul tak makan lagi.
0: Kami puasa hari ni.
2: Bagus. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Puasa hari Jumaat. Nama baik. Terima kasih, Cik Zaz.
2: Semoga Bambang dan Biba sihat.
0: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bambang, Biba.
0: Itu dia, Cik Zaz kita. Biar es krim, Biba. Yeah. Biba, anda buat apa, Biba? Cik Zah cakap sorang-sorang panggil awak tak tahu ni.
1: Kita dengar dia cakap.
0: Sibuk ke?
1: Tak ada.
0: Kan susah hati? Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi topik kita pagi ni. Okay, selepas utama 9 pagi nanti, kita lagi peluang untuk anda untuk kongsikan topik kita pagi ni, Biba.
1: Cara anda beri jiwa orang yang tersayang.
0: Cakap pun tak larat dah. Okay. Terus saya Antara FM segalanya untukmu.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Satu suara sejuta emosi, 9.14 minit pagi waktu ini. Dan pastinya pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda highlight perlawanan di antara Perancis dan juga Maghribi semalam.
2: Mbappe, and Bono was scrambling across. That's taken a lot of short corners. Dembele lifts it in, it's a beauty. Bono on the line makes a point blank save. And Mbappe's ahead of him, and Dembele's through the middle. This is Kylian Mbappe, Mazraoui's challenge, penalty kick. Kylian Mbappe is denied. It was limp. Ousmane Dembele. To 0-2, Bono, another fine save at pretty close quarters. Came to Digne. That was swishing and swirling all over the shot. To 0-2. Doué. Mbappe! Simply irrepressible. 20 World Cup goals for Kylian Mbappe. Here's Dembele. Ousmane Dembele has hit the bottom corner. And France are heading for the final four. A goal of precision and certainty. He played it square. Unahi beaten away by Maignan. Bradley Bakla. France, Marshall. France into the semi-finals. France 2.
1: Itulah highlight perlawanan di antara Perancis dan juga Maghribi, yang mana Perancis mempamerkan aksi yang cukup berkesan walaupun hanya menguasai 48% penguasaan bola. Okay. Dan pastinya Les Blues lebih tajam di hadapan gawang gol dengan menghasilkan 22 percubaan. Okay. Dan termasuk 9 tepat ke sasaran berbanding hanya 5 percubaan dan 1 tepat oleh Maghribi. Yang mana Maghribi sebenarnya lebih banyak menguasai permainan dan melakukan lebih banyak hantaran, namun gagal menembusi benteng pertahanan Perancis selepas kebuntuan pada separuh masa pertama. Kylian Mbappe membuka tirai jaringan berminit ke-60 sebelum Ousmane Dembele menggandakan kelebihan 6 minit kemudian untuk mengesahkan kemenangan 2-0. Dan kemenangan ini melayakkan Perancis ke peringkat separuh akhir Piala Dunia 2026 sekaligus mengekalkan status mereka sebagai antara calon utama untuk menjulang kejuaraan. Dan kita nak perincikan lagi untuk pertemuan di antara Perancis dan juga Maghribi dalam Kopi Bola Pagi.
0: Terlepas perlawanan, jangan risau. Butera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: Kenza Kopi Bola Pagi. Pagi nak kongsikan bersama-sama dengan anda perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi di antara Perancis dan juga Maghribi. Dan pasti pengalaman juara memisahkan Perancis dan Maghribi. Perancis sekali lagi membuktikan pengalaman di pentas tertinggi menjadi senjata utama mereka. Walaupun berdepan lawan yang berani menguasai bola serta terselamat selepas Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Skuad Didier Deschamps juga tidak panik, malah mereka terus menunggu ruang sebelum menghukum Maghribi menerusi dua jaringan dalam tempoh 6 minit pada separuh masa kedua. Dan kemenangan taktikal Les Blues juga jelas terselah apabila mereka tidak memerlukan penguasaan bola untuk mengawal permainan. Sebaliknya, setiap serangan balas dan peluang yang terhasil dimanfaatkan dengan berkesan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai antara pasukan paling konsisten di Piala Dunia kali ini. Perancis mara ke separuh akhir Piala Dunia buat edisi 3 kali berturut-turut, yang mana Les Blues hanya diborosi 2 gol dalam 6 perlawanan sepanjang kejohanan. Dan Maghribi hanya mencatat 1 percubaan tepat sepanjang 90 minit. Perancis bakal menentang pemenang antara Spanyol menentang Belgium di separuh akhir. Mbappe terus memburu kasut emas, Olise kekal raja assist. Semalam malam ini bukanlah aksi yang paling sempurna buat Kylian Mbappe selepas sepakan penaltinya berjaya diselamatkan Yassin Bono. Namun seperti pemain bertaraf dunia yang lain, beliau segera bangkit dengan menjadikan gol pembukaan yang mengubah keseluruhan momentum perlawanan. Yang benar Ousmane Dembele kemudian melengkapkan kemenangan. Manakala Michael Olise juga sekali lagi memainkan peranan sebagai arkitek serangan Perancis. Yang mana Olise juga mungkin tidak mencatat nama sebagai penjaring, tetapi kreativiti dan visi permainannya terus menjadi pemangkin kepada jentera serangan yang mana Les Blues. Yang mana gabungan Mbappe, Dembele dan juga Olise kini muncul antara trio paling berbahaya dalam kejohanan, menjadikan Perancis pasukan yang sukar dikekang apabila memasuki kawasan serangan. Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan pendahulu penjaring dengan Lionel Messi, iaitu sebanyak 8 gol. Dan gol ke atas Maghribi merupakan gol yang ke-20 Mbappe dalam sejarah Piala Dunia. Michael Olise juga kekal pendahulu carta bantuan jaringan dengan 6 assist sepanjang kejohanan. Dan Ousmane Dembele juga kini mengumpul 5 gol di Piala Dunia 2026. Dan seterusnya, Yassin Bono juga membuktikan status penjaga gol elit dunia. Walaupun Maghribi gagal meneruskan kemarahan, Yassin Bono juga sekali lagi menjadi watak penting yang memastikan pasukannya terus berada dalam perlawanan sehingga ke penghujung. Yang mana penjaga gol Al-Hilal itu menggagalkan sepakan penalti Kylian Mbappe pada separuh masa pertama sekaligus memberi suntikan semangat kepada rakan sepasukan ketika berdepan tekanan dari pada jentera serangan Perancis. Namun Bono juga akhirnya terpaksa akur dengan kualiti individu pemain di mana Perancis apabila diborosi 2 kali pada babak kedua. Dan prestasinya sepanjang kejohanan tetap membuktikan beliau masih berada dalam kelompok penjaga gol terbaik dunia, selain menjadi antara faktor utama yang membawa Maghribi sehingga ke suku akhir. Dan beliau juga merekodkan beberapa penyelamatan penting sepanjang kejohanan dan membantu Maghribi hanya diborosi 2 gol sebelum aksi suku akhir. Maghribi menamatkan kempen dengan rekod 4 kemenangan daripada 5 perlawanan dan pastinya juga Atlas Lion juga bakal menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030 bersama Spanyol dan Portugal. Baik, itu berkaitan dengan Kopi Bola Pagi kita untuk perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi, Perancis dan juga Morocco. Dan apapun, kita ikuti lagi perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia 2026, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Zantara FM, segalanya untukmu. 9.33 minit pagi waktu ini. Baba masih lagi ditemani oleh
2: Baby Biba.
1: Ya, yeah, dia macam Ultraman Taro. Lebih kurang macam tu lah,
2: dia
1: Biba.
2: Dia semangat sikit.
1: Biba ni dia seorang yang pendiam, seorang yang pemalu kan. Tapi sekali gelok tu mengilai. Merisaukan.
2: Saya minta maaf lah siapa yang terdengar saya punya mengilai tu
1: kan. Itu dia unlimited sikit lah mengilai tu. Yalah. Sebab kadang-kadang ada seorang dengar mengilai tu tak Elena orang-orang nak risau kan. Biba, pagi ni kita nak kongsikan ini berkaitan dengan topik kita hari ni, Biba.
2: Cara anda beli apa ni, jiwa orang
1: cara
2: yang sayang.
1: Cara anda beli jiwa
2: lah.
1: Orang yang anda sayang. Okay. Kalau merajuk tu kan, agak-agak apa yang anda buat. Kalau orang lelaki, kalau bini merajuk buat apa, takkan buat tak tahu ya. Kan, macam mana cara tu. Okay, baik, 04-2107-389. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Muhammad Anwar bin Hamid.
1: Baik, kata laluan.
3: Kata laluan.

0: Kalau anda orang biasa.
1: Betul.
2: Ini Nasyid.
0: Nasyid ni. Baik.
2: Saya Haji Ma'at.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi satu kan, Mamam di Baran.
0: Ya.
2: Ziarah pasangan di pagi. Ziarah pasangan di Dalawat. Di pagi jemaah banyakkan selawat.
0: Alhamdulillah. Lagi.
2: Satu lagi, Mamam di Baran.
0: Baik, silakan.
2: Ya Habibi, ya Maulana. Mamam.
0: Ya.
2: Maghribi macam mana?
0: Saya Perancis. Saya kan dah bak siap dah sebab saya keturunan Perancis ada juga lu.
2: Betul.
0: Itu dia lah. Saya dulu kan nama Perancis Seleng. Saya nama IC saya, okey, nama saya Bambam. Okey. Tapi kalau di Perancis nama dia Leng.
3: Apa tu?
0: Bam bebe. Dia ada adik beradik dengan dia ada adik beradik dengan Dambele. Bam bebe. Itulah.
2: Dambele.
0: Jadi Bambam ni dia kena mengena sikit dengan Dambele punya keturunan lah.
2: Anuale.
0: Tak ada payah, sini kan kalah dah.
2: Anuale.
0: Baik, Cik Anuar. Okey, kita go to topik kita pagi ni. Cara Cik Anwar nak ambil hati ataupun nak pujuk ataupun nak orang kata apa? Jadi apa, Biba?
3: Ambil hati. Nak menggembirakan orang tersayang.
0: Ya, apa yang biasa Cik Anwar buat?
2: Okey, yang pertama nak menggembirakan orang tersayang ni orang rumah kita lah, Bambang Biba.
0: Okay. Ya takkan orang rumah orang.
2: Tak, pasal nak menggembirakan ibu ayah dah tak ada.
0: Yalah, orang rumah kita tu betul lah.
2: Doa lah kan.
0: Takkan Cik Anwar nak ambil hati orang rumah orang lain, agak-agak lah. Rumah kita lah. Okey, apa yang biasanya kalau nak beli jiwa tu kan, apa yang Cik Anwar akan buat?
2: Macam saya ni, bukanlah kita nak sembang-sembang kan.
0: Jangan bohong tau, kalau bohong, saya tanya bini Cik Anwar.
2: Ini betulnya ni, pasal nama dia pun... Nama Bambang Fadil. Dia tambah AS belakang lah.
0: Jangan sampai jumpa Kak Fadilah lah. Jangan macam-macam. Setau rumah datang mana?
2: Cerita dia kalau insyaAllah lah, kalau bulan-bulan tu adalah manis-manis
0: apa tu? Beli gula sekilo.
2: Wang lah, manis lah.
0: Bagi duit lah, selain benda duit.
2: Lepas yang tu kita nak beli, nak bagi benda pun nak beli, kita tak tahu. Kita bagi yang tu senang, dia pun nak beli apa, dia pun beli sendiri lah. Kalau dapat banyak dah bagi kan.
0: Kira
2: tak
0: cik
2: bagi kat siapa lagi.
0: Kira Cik Anwar kira duit lah.
2: Yang tu yang saya boleh bagi, nak bagi benda-benda
0: kasih sayang tak ada ke Cik Anwar? Kasih sayang Cik Anwar.
2: Lepas tu macam dalam sebulan, dalam berbulan, saya beli jiwa dia, anak-anak baliklah kampung rumah. Kampung belah dia ni.
0: Macam tu.
2: Bawa balik kampung. Lepas tu pergi sana pula adalah mana-mana untuk mak menakan dia. Pak Ipang, anak menakan, anak menakan.
0: Berapa kilo?
2: Berapa
0: kilo?
2: Dia tak main kilo, dia pergi mani lah juga.
0: Mani ke? Dah mana-mana kau beli gula 3 kilo seorang lah. Mana-mana?
2: Mana-mana ada lah kan.
0: Baik Cik Anwar. Okey, kita fahamlah Cik Anwar ni seorang yang berduit. So ni Cik Anwar, dengarlah orang tanya ni, orang cakap ni. Kadang-kadang pun dah. Cik Anwar kalau bab duit tak ada masalah, kita faham. Cik Anwar memang orang kaya. Tambah-tambahlah dalam menghitung hari ni kan. Itu kita tak nafikan. Baik Cik Anwar, bagaimana pula dengan kasih sayang Cik Anwar? Satu soalan yang saya nak tanya Cik Anwar, bila Cik Anwar suap bini Cik Anwar makan nasi?
2: Apa dia?
0: Bila kali terakhir Cik Anwar suap makanan masuk ke mulut bini Cik Anwar ni?
2: Nak suap makanan ni tak tahu. Saya nak romantik-romantik tak
0: pun. Saya tak suruh romantik pun. Saya tanya bila lah Cik Anwar suap bini Cik Anwar makan. Takkan dekat atas pelamin dulu ya?
2: Tak pernah suap lagi ya.
0: Dekat atas pelamin dulu?
2: Atas pelamin pun tak pernah suap.
0: Tak pernah langsung?
2: Saya hero mana romantik.
0: Apa pula hero tak ada romantik? Rasulullah pun sweet tau dengan bini-bini dah.
2: Itulah saya segan, malu. Macam mana?
0: Pasal apa pula? Ni Cik Anwar. Cik Anwar, cuba tengok Cik Anwar kan. Balik sekejap tengah hari kan. Tengah hari ke malam sekejap kan. Tak nak makan tu kan. Cik Anwar suap tengok Puan Fadilah kita.
2: Depok. kat saya depa pernah suap depa biasa orok.
0: Apa dia?
2: Kat depa biasa suap saya biasa orok.
0: Habis tu Cik Noah tak hati nak suap bini Cik Noah balik.
2: Saya orang kata tegar malu memang macam mana.
0: Cik Noah sayang bini Cik Noah tak?
2: Sayang.
0: Ha, cubalah tengok kan manalah tahu. Aku bertambah sayang lagi dia kat Cik Noah. Ha. Boleh macam tu.
2: InsyaAllah Rahman. Tapi buat masalah saya jujur lah. Kita tengok kan tak jujur kan.
0: Apa dia?
2: Tak. Buat masalah jujur lah. Saya tak tahu tak pernah suap lagi kot.
0: Oh, try lah tengok Cik Noah.
2: Tahu lah no.
0: Ha, nanti saya pergi try tengok no. Ha, jangan lupa tau Cik Noah tak. Ambil record video buat TikTok.
2: Saya TikTok-tok tak pernah nak pergi.
0: Baik, baik, baik, baik. Apapun Cik Noah sentiasa refresh kan. Kasih sayang Cik Noah dengan wife tau.
2: Kawan-kawan pun macam tu lah juga kan. Tempat kerja ni ada lebih apa.
0: Awak kat tempat kerja duduk suap-suap ke?
2: Yang ni dia tak suap. Dia suap pun sikit. Hampir beli yang dikandang. Hampir ada 10 orang beli. Yang tu pula kita
3: belanja.
2: Beli jiwa.
0: Bukan kita putih. Betul. Bukan apa. Sebab apa Bama cakap macam tu kat Cik Noah tau. Orang perempuan ni sebenarnya kan. Saja nak cerita kat Cik Noah lah. Okay. Kan, Cik Noah pun lebih tua daripada saya. Berpuluh-puluh tahun ni Cik Noah tahu dah. Orang perempuan ni sebenarnya. Dia tak minta apa pun. Kadang-kadang duit pun dia tak mau. Rata pun dia tak mau. Dia nak apa tau. Dia nakkan perhatian dan kasih sayang tu. Tak kisah dia sanggup beranak. Anak Cik Anwar 6 orang. Ada orang yang beranak sampai 12 orang. Dia tak ada masalah sakit beranak tu. Yang paling penting suami dia ni menghargai dia.
2: Betul.
0: Tak Cik Anwar. Saya ni kalau bapak pakar-pakar ni, saya pandai cakap Cik Anwar buat tak.
2: Tapi ada satu lagi Bama ambil bawah. Umar Zahra
0: waktu sebut madu pula. Report kat Mama Fadilah pun kata.
2: Pi Umar Zahra beli madu lebur.
3: Okey. Oh, madu pula.
2: Jangan duk marah kat Bibo.
0: Sudahlah Cik Noah.
3: Bagi lagi.
2: Tapi Bambang kalau marah pun saya respect pun nak puan Tetap tersenyum. Bambang memang tersenyum lah.
0: Ya ke? Terima kasih Cik Noah. Oh, mantap Cik Noah. Jangan jerit Cik Noah. Sekejap jiran sebelah dengar. Okey Cik Noah. Terima kasih Cik Noah.
2: Mama dia pergi
0: Baik.
2: Kalau pun senyum.
0: Perancis. Bambal
2: sehat selalu Bambal. Baik,
0: insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia. Ha, Cik Noah kita tak pernah suap pun. Dia suap kita adalah jangan macam tu. Yalah. Kan. Sebab apa ada seorang cakap ni. Ada orang komen. Adi TikTok Live Metro FM ni kan. Daripada Ayah Peshwa ni. Okay. Sat lagi bini kata tabiat apa bohang ni. Tak pernah suap. Tuk suap. Bukan sebab tu. Kata bila kita kena buat benda yang surprise. Beli jiwa tau. Yeah. Bayangkan seumur hidup anda menikah dengan pasangan anda tak pernah pun suap makan.
3: Okay.
0: Hidup bersama dah 35 tahun dah 40 tahun. Anak pun dah cukup. Kalau kumpul anak bini cucu tu kan.
3: Okay.
0: Dah penuh padang bola terlibat tim bola sepak dah pun. Tapi suap tak pernah kan. Cuba bayangkan bila anda suap makan pasangan anda kan. Dia akan rasa dihargai. Silap-silap tu kan. Nak telan tak boleh. Lelaki aku suap aku makan. Meleleh yang mata terkeluar lah siung. Nak abang main macam tu.
3: Yalah.
0: Nak abang kata betapa dihargainya pasangan tu kan. Buat benda yang orang kata apa melahirkan kasih sayang tu. Penting tu sebenarnya. Biba, dengar tu Biba.
3: Betul
0: Bambang. Nampak tak kan. Sembang mana yang Bambang main. Okey, minta dengan sampai 0107389 atau pelayankan di ruangan WhatsApp Metro FM Biba.
3: 0105080957.
0: Yes, Metro FM segalanya untuk.

0: Itulah jodoh, ajal dan juga rezeki. 9.46 minit pagi waktu ini kita masih nak kongsikan topik kita pagi ni, Bibah.
1: Cara anda beli jiwa orang tersayang.
0: Ya, baik, kita nak kongsikan kiriman daripada Abang Azhar Mustafa kita ni. Ini katanya beli jiwa. Saya jaga mak saya yang berumur 85 tahun. Alhamdulillah. Okey. Dan perkongsian daripada Abang Azhar Musafir kita juga. Katanya di ruangan Tiktok Live Metro FM, okay. Saya dari remaja dah terlatih masak, urus kerja rumah dan juga bersih rumah.
1: Bagusnya.
0: Lah ni dah umur macam ni tak ada masalah. Campak kat mana pun boleh hidup bawa diri. Nampak tak kan? Dah sekarang daripada kecil dia dah yalah, setengah orang yang mungkin ada adik-beradik yang ramai orang pun sama juga tau. Yalah, adik-beradik ada memang ada kawan yang adik-beradik dia 13 orang. Dia yang keempat. Bayangkan dia ambil tanggungjawab untuk uruskan keluarga dia. Yalah, mak dia kan tak larat dah. Ayah dia pun dah tak larat dah kan. Adik-beradik ramai. Jadi dia terpaksa korbankan untuk uruskan rumah, hal rumah. Dia lah masak, dia lah mengemas rumah, dia lah sediakan urusan-urusan adik-adik dia. Dia bantu mak dan juga ayah dia. Yalah, sebab yalah anak ramai. Jadi mak ayah ni kerja boleh tahan. Dia kata sampai tahap siang malam. Siang kerja, balik kerja buat part time pula. Sabtu Ahad pun cari juga kerja part time sebab nak sara. 13 orang tak siap bambam adik-beradik dia.
1: Tapi dia bayangkan.
0: Tapi sepanjang mak ayah dia pergi kerja, dia ambil tanggungjawab tu untuk uruskan keluarga dia. Dahsyat kan? Baik, kita nak terima pemanggil mungkin terakhir untuk pagi ni. Hello, siapa talian?
2: Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Mama.
2: Bang.
0: Alhamdulillah sihat. Mama sihat, Mama?
2: Alhamdulillah, Tuhan bagi kita semua selamat daripada dunia.
0: Alhamdulillah. Baik, Mama. Kita dah kesudukan masa ni, Mama. Jadi kita straight to the point lah. Nak tanya Mamu, biasanya apa yang Mamu akan buat dekat Mami untuk ambil hati, beli jiwa Mami tu?
2: Mamu hari-hari lah buat kerja rumah ni. Mamu dah buat.
0: Mamu buat kerja rumah? Mamu buat kerja apa, Mamu?
2: Semua kerja orang buat.
0: Syak, Mamu.
2: Basuhkan baju pun Mamu lah.
0: Ini

0: calon lelaki Miss Ali ni.
1: Alah.
0: Ha ni. Ni mami, mamu, mamu.
1: Ya.
0: Ni mamu sebenarnya ciri-ciri mamunya yang bibah berkenan tau.
2: Ya.
0: Adik lah. Hombre dengar nama Biba, dengar suara Biba hong gelak-gelak. Oh, seronok mama nak.
2: Okey.
0: Mama.
1: Mama seronok dia mambang.
0: Ya. Alhamdulillah. Mama seronok. Betul. Oh, jadi bukan apa ciri-ciri mama cerita tadi tu lah. Suka kemas rumah, suka masak, sedia baju, semua tu ciri-ciri lelaki idaman Biba tau. Orang perempuan memang suka macam tu.
1: Memang banyak-banyak orang lalu tu makan mamu tu. Nantu mamu pun buat kerja lalu tu.
0: Lalu tu noh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah suka pada tuan. Mamu buat teladan, semua ikut. Kita mau ikut mula punya teladan, kita mau buat semua. Anak cucu
0: alhamdulillah
1: kita semua.
0: Baru dicontohi kan mamu kan?
1: Contoh kita mau kena buat.
2: Ya.
1: Baru anak cucu kita yang dibuat.
0: Ya, mantap. Steady lah, mamu.
1: Anak mamu pun semua duk masak-masak pun ada. Bini relax dia.
0: Alhamdulillah.
1: Syukur pada Tuhan.
0: Okey, baik.
1: Tapi aman dan damai dah.
0: InsyaAllah. Mamu, soalan.
1: Kadang-kadang mamu cerita ni, kadang orang tak percaya.
0: Ya, itulah. Mamu pun
1: banyak, banyak kan. Betul lah, ni bercerita.
0: Itulah Bambang pun duk pikir ni mamu. Bambang pun duk pikir ni kalau pagi ni macam tak percaya awak dah.
1: Itu dah. Ada. Ya memang yang di luar elok. Di dalam
0: alamak. Okey. Mamu. Okey, last soalan mamu. Okey, nak tanya. Mamu duk makan dengan mami. Mami duk sok mamu makan tak?
1: Siapa dah?
0: Mami duk sok mamu lah tengah makan.
1: Ada juga.
0: Mamu duk sok mami lah?
1: Ada.
0: Neh?
1: Kadang-kadang nak rakam macam suap lah.
0: Patut dia patut tengok dengar suara mamu pun bersweet ni. Memang mamu memang suara yang sweet. Bukan macam Cik Anwar makan pun dulu nak suap bini pun malu.
1: Siapa dah Anwar lah? Anwar cerita pun betul lah tu. Dia ada suap tu.
0: Dia ke? Oh, dia bohong Bambang lah. Tak apa, Mamu. Mamu. Ya. Suap bini makan tak apa lah. Jangan suap orang lain tau. Okey, Mamu. Risau dengan gelap kan. Okey, Mamu. Terima kasih, Mamu.
1: Baik,
0: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Risau dia apa gelak. Tak apalah suap bini sendiri kot. Apa masalahnya? Betul tak kan? Jangan suap bini orang, jangan suap orang lain. Itu jangan.
2: Cara mamu beli jiwa
0: dah. Itu dia. Nampak dah. Mamu steady lelaki idaman bibah kot. Yalah. Basuh baju, sapu sampah, orang perempuan cukup suka macam tu. Walaupun setengah kadang-kadang kan. Memanglah kita faham. Kita faham, masing-masing faham tugas. Okay. Suami isteri betul, tu kan betul. Tugas anak-anak tu kan. Walaupun benda kebiasaannya alah Bambang basuh baju, biarlah bini kita basuh. Gosok baju, masak bagi dia buat. Cuba bayangkan benda sekali-sekala ialah kita faham. Isteri kita pun faham. Ada isteri yang si rumah sibuk uruskan keluarga dan anak-anak. Suami bekerja. Tapi kadang-kadang bila main waktu cuti ke ada masa ke, cuba suami ambil alih tugas isteri. Abang dekat sayang. Tak pernah panggil sayang ke? Sayang, hari ni sayang relax. Sayang bagaikan permaisuri. Abang akan buat kerja menggantikan tugas sayang. Tapi sehari je lah. Hari ni sibuk. Kan? Walaupun sehari tu kan. Dia akan, isteri kita ni, dia akan nampak macam Allahu Akbar. Lelaki dari syurga. Betapa seronok yang tu kan. Buatlah sekecil benda kan. Tak kisahlah. Kan beli jiwa ni, tak semesti nak kena buang duit ribu-ribu ringgit kan. Sekecil-kecil benda. Cukup sekadar kita ucapkan terima kasih. Kita menghargai. Ni jangan duk komplain serba tak kena macam Bimbo. Hak nu tak kena.
2: Abang ni tak kenal. Biba nak beli jiwa ni.
0: Ha, beli jiwa abang.
2: Terima kasih untuk bantuan yang selama ni.
0: Baik, terima kasih Biba. Jangan-jangan orang dengar Ibu cakap terima kasih.
2: Kita secara live ni.
0: Baik, akhirnya Gen Z terpaksa akur dengan kekalahan Jumat. Okey, baik. Selepas ni, Biba. Mimi akan temankan anda untuk segmen yang berikutnya, Fokus Mutiara. Mimi pun nak kongsikan tip juga hari ni.
2: Apa tu?
0: Mimi dia sekarang ni, dia hari-hari dia tak makan nasi lah.
2: Okey, makan apa?
0: Dia makan ulam masak cabai. Dia minum ayam ulam. Dia makan kari ulam. Dia tak tahulah sebab nampak awet muda lah ni. Sebab Mimi dia amalkan ulam. Pagi, petang, siang, malam dia makan ulam sahaja. Nasi-nasi semua dia tak makan lah. Dia tak makan benda dari kalori ni.
2: Okay.
0: Dan Alhamdulillah Mimi bagi tahu saya semalam berat dia turun 49.2 kilo. Jadi untuk apa semua yang nak tahu tip apa, sekejap lagi Mimi akan kongsikan bersama dengan anda.
2: Narik.
0: Macam mana anda nak amalkan pemakanan ulam yang sihat daripada pagi sampai ke tengah malam. Okay.
3: Dan jangan lupa ayak suam.
0: Ayak suam. Ya, doang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

dari Bilik Berita. Saya Zatulikmah Mohd Noor membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Ada beberapa isu dan topik hangat yang berlaku seputar Pulau Pinang sepanjang minggu ini. Antaranya isu semakan semula kadar pajakan Pulau Pinang yang kembali menarik perhatian di peringkat nasional. Penguatkuasaan Perintah Khidmat Masyarakat PKM bagi pesalah membuang sampah turut akan disoroti minggu ini. Topik menarik lain merangkumi polemik penyertaan Pulau Pinang dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 dan beberapa acara berskala mega yang dianjurkan. Ini termasuk Minggu Kenangan Seniman Agung Negara Tan Sri P. Ramlee. Semua itu akan kita kupas lebih lanjut dalam segmen ulasan dari Bilik Berita minggu ini yang bertajuk Satu Abad P. Ramlee dan Tuntutan Semakan Pajakan Pulau Pinang. Saudara, isu kadar pajakan Pulau Pinang kembali diperkatakan. Ini susulan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Kedah yang menggesa agar kadar pampasan dinilai semula mengikut nilai pasaran semasa. Jika kita lihat grade sejarah, kadar asal pajakan ini hanyalah RM10,000 setahun. Walaupun Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan sumbangan khas berjumlah RM10 juta setahun sejak 2018, pihak Kedah melihat nilai tersebut masih belum setara dengan sumbangan kemakmuran ekonomi Pulau Pinang hari ini. Persoalannya, adakah tuntutan Kedah ini mempunyai asas? Jawapannya ya. Daripada sudut perundangan, obligasi ini dijamin di bawah perkara 167/7 Perlembagaan Persekutuan. Malah, daripada segi kewajaran ekonomi, nilai pampasan lama tidak pernah disemak sejak lebih 2 abad lalu. Bermakna lebih 200 tahun. Jika kita buat pengiraan mudah berasaskan nilai tanah semasa, tuntutan RM100 juta setahun oleh Kedah sebenarnya hanya menyamai sekitar RM387 bagi setiap ekar setahun. Itu untuk keseluruhan Pulau Pinang dan seberang perai. Di peringkat persekutuan, angka ini dikira kecil berbanding sumbangan ekonomi berbilion ringgit yang dijana Pulau Pinang. Sebaliknya, Kedah dilihat terus berkorban dengan mengekalkan kawasan penanaman padi dan tadahan air demi menjamin keselamatan makanan bukan sahaja untuk Pulau Pinang tapi untuk seluruh negara. Justru timbul persoalan lain, wajarkah Kedah menerima pulangan hasil negeri yang jauh lebih kecil? Apa yang menarik, pendirian Kerajaan Negeri Pulau Pinang kali ini tidak cepat melatah. Dalam respons segeranya, Pulau Pinang mengambil pendekatan menyerahkan sepenuhnya keputusan berhubung tuntutan bayaran berkenaan kepada Kerajaan Persekutuan. Ramai menyifatkan langkah menyerahkan perkara itu ke Putrajaya sebagai tindakan diplomasi matang. Apa yang pasti, tuntutan tersebut adalah soal hak keadilan ekonomi, bukannya isu kedaulatan sempadan mahupun apa-apa tuntutan teritori. Kita harapkan Putrajaya dapat merangka satu formula situasi menang-menang demi menjaga keharmonian hubungan antara kedua-dua negeri jiran berkenaan. Saudara, kita beralih ke isu domestik yang menyentuh terus kehidupan rakyat. Pulau Pinang secara rasmi telah mula menguatkuasa Perintah Khidmat Masyarakat atau PKM bagi pesalah yang membuang sampah kecil. Kita harus puji ketegasan ini. Penggunaan kamera badan atau body cam oleh pegawai penyiasat Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP jelas membuktikan keseriusan dalam aspek ketelusan. Namun, undang-undang sahaja tidak mencukupi jika fasiliti asas seperti tong sampah kitar semula dan kekerapan kutipan sampah di kawasan tumpuan pelancong masih dikritik masyarakat. Setakat minggu lalu, beberapa notis PKM sudah mula dikeluarkan. Meski langkah penguatkuasaan ini ada baiknya, tetapi Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT perlu memastikan sistem sokongan infrastruktur kebersihan berjalan seiring. Elakkan pendekatan yang sekadar menghukum semata-mata. Sementara itu, dalam arena sukan, polemik penyertaan Pulau Pinang ke Sukma 2026 terus jadi bualan. Isu kegagalan memuktamadkan senarai pemain bola sepak lelaki sebelum ini menjadi tamparan hebat kepada peminat sukan negeri. Benar,
Ketua Menteri ada menyatakan Pulau Pinang akan akur dan mengikut perkembangan keputusan muktamad daripada Selangor dan Kementerian Belia dan Sukan berhubung jadual temasya. Pun begitu, pengurusan Persatuan Sukan Negeri harus lebih proaktif. Anak muda kita ramai berbakat besar. Isu birokrasi dan kelewatan pengurusan tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada impian atlet muda untuk beraksi. Saudara, di sebalik kritikan, pujian harus diberikan kepada usaha merancakkan ekonomi komuniti dan literasi rakyat yang berlangsung meriah minggu lalu. Pulau Pinang telah menjadi tuan rumah kepada dua acara mega, iaitu Hari Koperasi Negara 2026 di Butterworth Arena serta Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang di Penang Waterfront Convention Center PWCC. Inisiatif seperti ini memberi impak ekonomi berganda yang sangat jelas kepada peniaga kecil, pengusaha hotel dan pemandu pengangkutan awam. Langkah kerajaan negeri bekerjasama dengan agensi persekutuan dan pihak swasta untuk membawa acara berskala besar ke seberang perai dan bahagian pulau adalah strategi pengimbangan ekonomi yang sangat cemerlang, sekaligus membuktikan komitmen dalam membina komuniti yang bukan sahaja cili ilmu malah berdaya saing daripada segi keusahawanan. Akhir sekali, minggu lepas juga menyaksikan sanubari rakyat Pulau Pinang disuntik rasa bangga dan nostalgia. Kementerian Perpaduan Negara menerusi Arkib Negara Malaysia telah menganjurkan Minggu Kenangan P. Ramli 2026 sepanjang riwayatku. Penganjurannya bersempena sambutan 100 tahun rumah kelahiran P. Ramli.

Rumah kayu tradisional di Jalan P. Ramlee yang dibina pada tahun 1926 itu kini genap berusia satu abad. Di teratak sekecil itulah lahirnya seorang bayi bernama Teuku Zakaria Teuku Nyak Putih yang kemudiannya dikenali dunia sebagai P. Ramlee. Legenda agung ini telah membintangi 66 buah filem yang menyaksikan 35 daripadanya adalah arahan beliau sendiri. Tidak sekadar itu, kehebatannya menjangkau bidang muzik dan telah mengarang hampir 250 buah lagu. Karya-karya agung seperti filem Ahmad Albab yang dibedah dalam forum minggu lepas bukan sekadar hiburan kosong, melainkan sebuah kritikan sosial yang syarat dengan mesej kemanusiaan. Malah acara-acara lain yang dianjurkan seperti gig di laman, diskusi buku serta bicara rentak irama 2.0 lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bukan sahaja mengimbau memori, tetapi membuktikan bahawa karya seniman genius kelahiran anak Pulau Pinang ini sangat dekat dan relevan dengan masyarakat. Sehinggakan ia menjadi satu legasi kepada pengukuhan Jambatan Perpaduan Nasional merentasi kaum dan generasi. Maka tidak hairanlah jika pengaruh P. Ramlee ini disifatkan setaraf dengan tokoh legenda sejarah Laksmana Hang Tuah. Ini seperti yang dizahirkan sendiri oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Justru usaha memelihara rumah warisan itu dengan peruntukan berkala adalah satu pelaburan budaya yang sangat tepat. Paling penting, sokongan terhadap pelancongan tokoh hebat ini tidak bersifat bermusim. Semua itu sangat signifikan agar identiti asal Pulau Pinang tidak tenggelam dalam arus pemodenan. Saudara, Pulau Pinang sepanjang minggu lepas adalah cerminan sebuah negeri yang bergerak pantas, mendepani cabaran undang-undang domestik dan mengemudi isu geopolitik. Melangkaui semua itu, ada yang patut dibanggakan. Pulau Pinang tetap teguh memelihara akar budaya dan warisannya, meski dalam cabaran kemodenan yang semakin dekat. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM segalanya untuk mempertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi Jumaat 10 Julai 2026 bersama 24 Muharram 1448 Hijriah menerusi segmen Fokus Mutiara. Baik, hari ini Mimi temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Apapun banyak benda yang Mimi nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Okey, baik. Jam 11 nanti kita akan ikuti kalam ustaz hari ini, insyaAllah. Kalam ustaz nanti akan bersama dengan anda. Bambam akan menemani anda. Jam 12 tengah hari kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu insyaAllah kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut nanti jam 1.26 minit tengah hari, maksudnya solat fardu zuhur nanti. Okey, dan apapun banyak lagi info-info yang Mimi akan kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Yang penting terus setia bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Ini dia Hundu dengan lagunya Jejak Yang Tertinggal. Metro FM.

Apakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

Drive FM segalanya untukmu 10.38 minit pagi dah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Drive FM segalanya untukmu. Baik, saudara, jangan lupa pada 18 hari bulan Julai nanti akan berlangsungnya dua uji bakat di Mutiara FM. Antaranya uji bakat bintang kecil untuk adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun. Bolehlah datang beramai-ramai untuk menghadiri uji bakat bintang kecil. Kami mencari seorang untuk mewakili Pulau Pinang untuk dibawakan ke Zon Semenanjung. Syarat-syarat penyertaan mudah sahaja. Okey, warga negara Malaysia, kena bawa salinan MyKid ataupun surat beranak, bawa gambar berukuran pasport ataupun gambar 4R. Kemudian bawa juga lagu yang nak disampaikan. Lagu mestilah lagu dalam bahasa Melayu dan penyanyi lagu asal tu adalah dari Malaysia. Contoh ya. Kalau nak menyanyi lagu Tiada Lagi. Tiada Lagi, lagu asal adalah penyanyi Amy Search pun ada. Mayang Sari pun ada. Tapi kalau boleh kita utamakan, kita tengoklah penulis lirik dia dan juga komposer dia lah. Kalau kata daripada Indonesia, kita tak benarkan. Kita hanya mencari artis ataupun lagu asal dari Malaysia. Banyak sebenarnya lagu dari Malaysia, kan? Jadi untuk adik-adik kita, ibu bapa semua, tolonglah buat persediaan untuk anak-anak. Dan kalau boleh tu, persediaan tu orang kata pakaian mesti kemas, elok, kan? Janganlah datang tiba-tiba nak nyanyi lagu Boba Boy ke lagu Tiga Kupang. Kan, lagu-lagu yang tak menguji vokal lah orang kata, kan. Jadi pastikan persediaan anak-anak tu orang kata dalam keadaan baik lah, rapi dan sebagainya, okay? Dan untuk syarat-syarat ataupun maklumat lebih lanjut lagi, anda boleh dapatkan di Facebook Mutiara FM. Kat situ ada QR code, anda boleh scan QR code untuk daftar borang untuk pengesahan kehadiran lah. Okey, dan juga masukkan lagu yang anda nak sampaikan. Untuk maklumat lanjut, anda terus hubungi Katie dekat talian 0419472596. Itu Katie. Dan kita ada juga uji bakat bintang P. Ramlee untuk lelaki sahaja umur 18 sampai 60 tahun. Kalau ada suara ala-ala P. Ramlee tu, kan, suara nada, tone semua, kan, boleh bawa gambar berukuran gambar penuh dan juga ataupun bersaiz postcard. Berminat dan juga berbakat menyanyikan lagu-lagu Wairham Tan Sri P. Ramlee, tidak pernah merakamkan album, tidak pernah menjadi juara ataupun naib juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM, bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pen drive, berpakaian kemas, dan juga jangan lupa bawa kad pengenalan dan juga surat beranak lah. Kalau ada surat beranak lah, kan, untuk bintang P. Ramlee selalunya ada kad pengenalan je lah. Okey, boleh datang uji bakat. Pendaftaran bermula daripada jam 9 hingga 5 petang hari Sabtu 18 Julai minggu depan. Bagi kita dekat kawan-kawan semualah, kita ada bintang P. Ramlee dan juga bintang kecil. Anak masuk uji bakat bintang kecil, pak masuk uji bakat bintang P. Ramlee. Kita jalan dua sekali. Mana tahu kokok dua-dua rezeki, kan? Okey, jom kita teruskan lagi hiburan kita di Metro FM segalanya untukmu.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Baik, saudara, sebentar lagi kita akan bersama bersih ruangan kalam Ustaz bersama dengan Bambam dan juga Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim. Itu merupakan penolong Mufti Kanan Uni Abu Tuh di Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untuk kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam ruangan Kalam Ustaz. InsyaAllah untuk minggu ini kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penerang Mufti Kanan Unit Buhuth, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baik, assalamualaikum Ustaz. Baik, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim sebentar lagi insyaAllah untuk ruangan Kalam Ustaz. Jadi insyaAllah untuk ada semua yang mungkin nak bersama-sama mengajukan soalan, okay, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080950. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, insyaAllah kita jumpa Ustaz untuk mukadimah pertemuan kita dengan Kalam Ustaz insyaAllah untuk minggu ini. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada DJ Fadil yang bertugas pada pagi ini, dan seluruhnya muslimin muslimat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah fil ula wal akhirah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والجلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah, masih lagi Allah Ta'ala perpanjangkan usia kita dan dapat sama-sama kita sampai ke hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat yang penuh keberkatan. Mudah-mudahan ada peningkatan-peningkatan amalan kita dan juga peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan lupa hari ini adalah hari yang juga disebutkan Nabi SAW, kalau kita banyak berselawat, selawat kita akan disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasihnya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik, pada kesempatan ini sebagaimana biasa kita gunakan kitab Al-Mujtaba Syarah Safinatun Najah sebagai teks untuk perbincangan kita, dan kita masih lagi dalam bab berkenaan dengan mengikut imam ataupun tata cara macam mana kita nak melaksanakan ibadah, ya, iaitu syarat khudwah, makmum kepada imamnya. Baik, pada kali ini pula kita nak hurai berkenaan dengan mungkin berlaku apabila kita solat berjemaah ni imam terlupa. Jadi macam mana keadaannya kalau sekiranya imam terlupa, dan apakah tindakan makmum di belakang imam tu, apakah yang perlu dibuat. Baik, qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Sekiranya imam terlupa ataupun tersilap pada qiraah, pada bacaan dia, bacaan sama ada bacaan surah-surah lah, biasanya jarang sangatlah orang tersalah pada Fatihah. Biasanya yang mungkin surah-surah yang dibaca yang mengiringi selepas daripada Fatihah itu ada kesilapan ataupun terlupa. Jadi macam mana kita nak buat? Maka di sini disunatkan bagi makmum untuk membantunya, iaitu membantu imam dengan mentalqinkan. Mentalqinkan ni maksudnya menyebutkan bacaan yang betul agar diikuti oleh imamnya. Kalau dia terlupa kat mana yang dia tertinggal, maka kita boleh talqin, mana dengan suara yang kuat untuk kita ulang bacaan itu ataupun sebut bacaan ayat selepas daripada bacaan itu. Baik, ini berdasarkan hadis Al-Musawwir bin Yazid Al-Malik radhiyallahu Al-Maliki radhiyallahu anhu Katanya, aku melihat Nabi SAW membaca di dalam solat. Kemudian tertinggal suatu yang sepatutnya dibaca. Nabi pun manusia biasa, ada ketikanya dia tertinggal sesuatu pada bacaannya. Lalu seorang lelaki menegur selepas solat. Selepas solat, lelaki itu tegur Nabi. Wahai Rasulullah, bacaan sebenarnya adalah begini dan begitu. Maknanya lelaki ini dia hafal ayat tu dengan baiklah. Dan Nabi mungkin terlupa satu ayat yang sepatutnya dibaca. Lalu baginda menjawab, selepas ditanya ataupun diberikan penerangan oleh seorang sahabat ni, maknanya orang Arab ni pesen dia jenis tak simpan, dia jenis orang kata apa yang tak betul tu dia tanya cepat-cepat. Jadi sahabat ni bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat yang dia pernah dengar daripada Nabi, tetapi hari itu ada tertinggal sikit yang Nabi tak baca dalam solat. Jadi selepas tu, lepas dia beritahu kat Nabi SAW, Nabi kata, kenapa kamu tidak mengingatkan aku tadi tentangnya? Maknanya Nabi SAW menyarankan supaya sahabat tu kalau boleh masa solat tadi tengoklah ataupun peringatkanlah suatu solat. Jadi maknanya di sini satu dalil berkenaan dengan keharusan makmum memberi teguran kepada imam atas kelupaannya. Baik. Kemudian ada satu lagi riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya satu hari Rasulullah SAW berselawat. Apabila baginda membaca surah, tiba-tiba baginda terlupa. Apabila solat sudah selesai, baginda bertanya kepada Ubay. Baginda tanya kepada seorang sahabat bernama Ubay, adakah anda bersolat bersamaku? Maka jawab Ubay, ya, baginda bersabda. Maka apa yang menghalangmu daripada membetulkanku? Maknanya Nabi teringat balik lepas dia habis bagi salam. Nabi teringat yang dia tak baca sesuatu ayat di dalam surah yang sepatutnya dibaca ketika solat. Betul? Nabi berpaling tengok ada Ubay bersama dengan Nabi SAW, yang mana pada ketika itu Nabi kata kepada Ubay, wahai Ubay, hang sembahyang tak bersama aku tasat ni? Ubay kata, ya. Maka Nabi kata, aku terlupa kan tadi, kenapa hang tak tegur? Itu satu keharusan yang juga menjadi dalil bahawasanya kalau sekiranya imam terlupa, maka makmum menjadi suatu keutamaan, disunatkan untuk dia menegur. Tapi kalau makmum pun tak ingat, tak hafal, imam baca tu kadang ayat yang agak tinggi, yang dia tak terhafal ramai, maka pakat-pakat diam tak nak usahlah lah. Jadi imam tu sama ada dia nak terus rokok ataupun dia nak gantikan ayat lain, itu terpulang kepada tu imam tu. Kalau sekiranya dah baca agak panjang sikit lah, eloklah dia teruskan dengan rokok. Kalau sekiranya tak ada teguran daripada makmum yang mengingati ataupun yang mungkin imam pun tak perasan kata dia lupa, itu tak ada masalah, kan? Sebab dia tidak membatalkan solat pada bacaan ini, pada bacaan surah. Baik, kemudian daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat Rasulullah SAW saling membetulkan antara satu sama lain di dalam solat. Ini asal daripada para sahabat yang mana sahabat-sahabat Nabi masing-masing kalau dalam solat tu kalau ada yang menjadi imam kan, maka saling tegur menegur, memperbetulkan bacaan, ataupun kadang-kadang di luar solat pun ada seorang yang baca secara hafalan, tiba-tiba dia tak ingat sesuatu ayat ataupun terlangkau, maka diperbetulkan oleh sahabat-sahabat yang lain yang mengingatinya. Ini amalan salafus soleh lah, khususnya para sahabat Nabi SAW. Baik, itu situasi kalau imam lupa pada surah. Okey. Kemudian, sekiranya imam terlupa pada zikir pula, seperti zikir yang dibaca apabila berpindah rukun. Zikir yang dibaca apabila berpindah rukun, pada rukuknya, pada sujudnya, okay. Atau menyebut perkataan lain seperti tertukar bacaan i'tidal dan juga takbir, sami Allahu liman hamidah, kan? Dia tukar Allahu akbar saja, kan? Patutnya kita bangun daripada rukuk i'tidal, imam akan baca sami Allahu liman hamidah, tapi imam ni tergeleceh terlupa, dia baca Allahu akbar, dia sebut Allahu akbar. Baik, maka sunat bagi makmum untuk menegurnya secara kuat agar imam mendengar dan memperbetulkan bacaannya. Walaupun kalau kata tak betul pun sah juga salat tu, cuma disunatkan bagi makmum untuk sebut sami Allahu liman hamidah, kan? Itu kalau sekiranya imam bangun daripada rukuknya iktidal, dia menyebut takbir, dia tak sebut sami Allahu liman hamidah. Dan pada keadaan itu, ini kita kena perhati elok-elok, kan? Kalau kita semayang seorang, disunatkan kita sebut sami Allahu liman hamidah, kan? Bagi imam disunatkan sebut sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi makmum hak yang kita ikut imam pula, selepas imam bangkit dengan kata sami Allahu liman hamidah, kita disunatkan baca ataupun kita sebut Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Itu sunat yang kita baca. Kita tak dilutut sami Allahu liman hamidah juga, tapi kita sebut Rabbana walakal hamd. Kita bangun daripada bersama dengan imam. Itu aturan baca. Tapi kalau kata kita baca sami Allahu liman hamidah juga, tak ada masalah lah. Cuma aturan apabila kita mengikut imam, iaitu kita sebagai makmum. Baik. Kemudian itu sekiranya imam lupa pada zikir. Keadaan yang ketiga pula, sekiranya imam terlupa pada rukun fi'li pula, seperti meninggalkannya ataupun mengubahnya, maka sunat bagi makmum bertasbih untuk memaklumkan kepada imam. Macam mana? Subhanallah. Kita sebut subhanallah, kan? Itu disunatkan bagi makmum, kata macam tu. Baik, kita tengok situasinya. Yang pertama, jika imam teringat dan yakin kesilapannya, maka hendaklah dia melaksanakannya. Sebagaimana contoh, imam bangun untuk rakaat yang kelima dalam solat fardu zuhur secara terlupa. Dia sepatutnya dah duduk salam, tapi dia duduk ragu-ragu, empat ke tiga ke, empat ke tiga ke. Kemudian dia terus bangkit. Dia terus bangkit dan hakikatnya yang dia bangun tu adalah pada rakaat yang kelima. Maka makmum bertasbih secara kuat sebagai menegur. Makmum tak bangkit sekali lah, makmum yang ingat kiraan tu. Maka tengok imam nak bangkit, Allahu Akbar, maka makmum disunatkan menegur subhanallah, dan kita sebut subhanallah. Moga imam tu segera ingat. Baik, imam yang teringat dan yakin dia telah menambah perbuatan solat secara tidak sengaja, maka turun kembali untuk duduk sekalipun dia sudah berdiri tegak. Maknanya kalau kata dia yakin, oh terlupa ni, dia kena duduk. Dan disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam. Maknanya bila dia dah bangun, dia yakin dengan teguran makmum tu tadi, oh sebab dia ragu-ragu, kan, dia bangun-bangun tu, oh dah tegur tu, maknanya dia turun duduk walaupun dia dah berdiri betul, dan disunatkan untuk dia kembali. Bukan disunat, dia hendaklah duduk kembali untuk mengakhirkan solatnya itu, dan disunatkan baginya untuk sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali sujud. Okey. Baik, kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, jika imam yakin bangkitnya untuk rakaat yang keempat, imam tu yakin dah untuk bangkit rakaat yang keempat, maka tidak boleh turun kembali kerana syak tidak boleh menghilangkan keyakinan. Maknanya dia bangun tu dalam keadaan yakin yang dia buat tu untuk lengkapkan rakaat yang keempat, walaupun makmum kira dia tu pada rakaat yang kelima dah, tapi imam ni yakin lah, bangkit dalam keadaan yakin, kan? Walaupun diberikan teguran subhanallah, maka imam tu terus atas keyakinan dia. Maka kalau dia duduk juga, maka dia dikira batal lah. Mana tak boleh, kan? Dia kena bangun dalam keadaan yakin bangkit tu. Baik. Itu keadaan. Sebab tu imam kena, kalau dia ragu-ragu tak apa lah, tapi kalau dia tak, dia dah yakin yang keempat dan ni tegur, makmum tegur, maka teruskanlah solat itu. Teruskanlah solat itu. Dan bagi makmum pula, memang akan ada dua situasi. Ada makmum yang dia rasa dia sama dengan imam, walaupun hakikatnya imam tu terlupa, dia bangkit juga bersama imam. Tapi ada makmum yang yakin empat dah, maka dia wajib tunggu. Dalam dua keadaan, sama ada dia niat mufaraqah dengan memberi salam, ataupun dia menunggu untuk imam duduk dan memberi salam bersama dengan imam. Baik, itu keadaan dia. Kemudian yang ketiga, jika imam bangkit ke rakaat kelima kerana menggantikan rukun yang tertinggal, maka imam perlu mengabaikan saja tasbih makmum yang menegur. maka makmum berkenan hendaklah dia mufaraqah, iaitu berpisah daripada imam dan menyempurnakan solatnya secara bersendirian. Itu kerasakannya berlaku dalam keadaan imam tu menambah pasal dia ada sebab. Imam yakin dia tambah tu pasal dia hak yang satu rakaat tu dia tak cukup. Dia tambah. Maka bagi dia, dia kena pegang pada apa yang dia yakin. Teruskan. Jadi bagi makmum macam saya sebutkan tadi, ada dua keadaan. Kalau makmum yakin dengan imam, dia teruslah ikut imam. Tapi kalau makmum yang dia yakin yang dia dah cukup 4 rakaat, maka dua keadaan, dia niat mufaraqah dengan memberi salam, dan satu lagi dia tunggu sampai imam duduk semula untuk bagi salam bersama dengan imam. Baik, itu keadaan yang berkaitan dengan terlupa rukun fi'li. Kemudian jika imam meninggalkan sesuatu sunat yang jika makmum tetap melakukannya, maka akan berlakulah mukhalafah fahishah dengan imam. Jadi maknanya kalau imam tu meninggal sesuatu yang sunat, dan jika makmum tetap buat juga, mana dia adalah mukhalafah yang fahishah dengan imam. Seperti tasyahud akhir, sujud tilawah dan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikut perbuatan imam dan meninggalkan sunat itu. Dia kena ikut imam lah. Benda yang sunat, kalau imam tak buat sujud sahwi, jangan pergi buat. Baik, kan? Kalau imam tak buat sujud tilawah, iaitu sujud sejadah, maka kita pun jangan buat. Tak boleh, sebab kita mukhalafah daripada perbuatan imam. Maksud mukhalafah tu kita bersalahan dengan perbuatan imam. Batal solat sekiranya makmum melaksanakan secara bersendirian, kerana mengikut perbuatan imam adalah syarat sah jemaah. Tak boleh kita buat sendiri. Namun jika makmum melakukan sunat yang ringan seperti doa qunut, maka itu dianggap sebagai mukhalafah hasiah, mukhalafah yasirah, yasir maknanya mudah, perbezaan yang kecil yang tidak membatalkan solat dan jemaah. Contoh macam kita sembahyang di Mekah, imam tak baca qunut kan, tapi kita nak baca juga. Macam kita ni mungkin tak angkat tangan lah, sebab tu di Mekah ni imam di sana biasanya waktu selepas rukuk dia iktidal tu dia agak panjang sikit. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana, walaupun dia bagi masa sikit sebelum dia sujud pula. Maka ketika itu kita harus ataupun boleh kita baca secara ringkas doa qunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kita baca dekat tu pendek kan, ataupun kalau kita sempat nak habiskan pun boleh kan, sebab dia dianggap sebagai mukhalafah yang kecil. Maknanya tak mengganggu pergerakan yang lain, cuma kita tambah pada selepas bangun daripada rakaat yang kedua subuh tu, kita bangun dengan kita baca doa qunut. Itu dia termasuk dalam mukhalafah yasirah, mukhalafah yang ringan, yang diharuskan. Baik, kemudian jika imam meninggalkan tasyahud awal, macam mana pula? Makmum boleh bertasbih menegur imam jika imam belum bangkit tegak, dan imam boleh turun kembali untuk tasyahud awal kalau sebenarnya dia tak bangkit sangat lagi, dia baru duduk dalam keadaan nak bangun. Begitu juga sekiranya makmum sudah berdiri tegak tetapi imam sebelum sempat berdiri tegak telah turun kembali untuk tasyahud awal, maka wajib bagi makmum untuk turun duduk mengikut imam. Itu yang diistihadkan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mana kita boleh rujuk dalam kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'iyah berkenaan dengan tata cara macam mana kita nak membetulkan perbuatan-perbuatan imam pada beberapa keadaan yang saya sebutkan tadi, iaitu keadaan bacaan dia, qiraah dia, begitu juga zikir dia, kemudian keadaan imam terlupa rukun fi'li, kemudian imam meninggalkan perkara sunat, sunat, dan yang terakhir tadi imam meninggalkan tasyahud awal, maka makmum menegur dalam keadaan mengucap tasbih supaya imam tu kembali menunaikan amalan yang biasanya dilakukan. Baik, itu beberapa perkara yang dapat kita simpulkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat tengok balik tentang aturan solat kita. Mudah-mudahan dia menjadi amalan-amalan yang berbetulan dengan sunnah Rasulullah SAW dan mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh syarak, dan kita tak terkhilaf dalam melakukannya insya-Allah. Wallahu a'lam.
2: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
0: Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang. Baik, kita buka ruang dan juga peluang untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-957. Baik, kita terima pemanggil yang pertama untuk waktu ini. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam, Encik Fazil.
0: Ya, Encik Mas Osman, silakan soalan.
3: Terima kasih, Encik Fazil. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan.
3: Ya, soalan pertama, Ustaz. Kalaulah berlaku, kita sedang mengikut imam. Tiba-tiba imam terduduk kerana sesuatu sebab tak dapat dielakkan. Adakah makmum kena melanjutkan solatnya sambil berdiri atau duduk mengikut imam atau mufarakah? Soalan kedua, wujudkah dalam Islam solat sunat hadiah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz berkaitan dengan solat, Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua soalan. Yang pertamanya, mungkin imam ni keuzuran. Maknanya imam tu sembahyang, mula tu dia okey lah. Tiba-tiba tengah pertengahan solat, dia rasa macam lemah. Dia tak boleh nak berdiri lama, maka dia pun duduk. Maknanya dia tak sebut, takbir perpindahan rukun, tiba-tiba dia duduk. Jadi makmum yang di belakang imam tu perasan imam tu terduduk kan, dalam keadaan menurunkan solat. Jadi macam mana keadaan makmum tu? Adakah dia teruskan solat dalam keadaan berdiri ataupun kena ikut imam macam duduk juga? Baik, dalam persoalan ini, makmum teruskan berdiri tu pada rukun qiyam, dia kena berdirilah. Kemudian mungkin imam tu ketika dia nak rokok, dia tak mampu nak berdiri dah, dia buat isyarat saja rokok. Maka dia boleh meneruskan perbuatan imam tu dengan isyarat dia. Dan makmum mengikut keadaan asal dia. Berdiri betul. Imam mungkin dia buat isyarat Allahu Akbar, tapi dia duduk. Kan? Dia duduk dalam keadaan isyarat rokok, maka makmum pun rokok macam mana biasa. Jadi tak perlulah makmum tu duduk semua macam imam dah. Kalau imam tu uzur, imam seorang sajalah. Kan? Adakah sah sembahyang tu, dua-dua tu sah belaka? Kerana aturannya sama, cuma imam tu ada kekurangan, dia tak boleh nak berdiri lama, maka pada pertengahan solat dia duduk. Maka harus makmum mengikut dia. Ataupun kalau daripada awal lagi kita nak lantik imam tu, imam yang uzur, kan? Dia duduk, kan? Kita nak jadi makmum. Maka makmum hak kita ni, hak sehat ni, kita sembahyang macam biasa. Sebab ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW, ketika akhir-akhir hayat Nabi SAW, Nabi pernah menjadi imam, kan, kepada makmum yang ketika itu Nabi tak mampu nak berdiri, kan, Nabi dah dalam keadaan uzur. Nabi, para sahabat minta juga Nabi jadi imam, Nabi mengimamkan solat fardu dalam keadaan Nabi duduk, dan hak yang lain makmum ikut sebagaimana biasa. Itu jawapan bagi soalan yang pertama. Baik, soalan bagi jawapan bagi soalan yang kedua, Cik Masyarakat tanya tadi, adakah ada solat solat sunat hadiah, solat sunat hadiah kepada jenazah ni? Baik, dari sudut hukum hakam ataupun aturan solat hadiah ni, memang asalnya tidak adalah di dalam nas yang mengatakan solat hadiah kepada jenazah. Melainkan para ulama Nusantara berijtihad, kan, keharusan untuk sembahyang sunat mutlak. Dia niat sembahyang sunat mutlak, dia bukan niat sembahyang sunat hadiah. Dia niat sembahyang sunat mutlak, iaitu sahaja aku sembahyang sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Sembahyang dua rakaat kerana Allah Ta'ala, dua rakaat biasa ya, dua rakaat mutlak. Dia kata mutlak tu semata-mata, dia tak kait dengan hajat, dia tak kait dengan apa-apa solat. Yang hajat tu memang ada nas, istikharah ada nas, maknanya hak solat-solat yang ada nas. Manakala hadiah ni dia tak ada nas. Cuma ijtihad para ulama, sembahyang sunat mutlak, maknanya sembahyang semata-mata sunat, kemudian habis sembahyang dua rakaat berdoa, dengan memohon keampunan kepada saudaranya yang meninggal dunia. Kemudian mungkinlah setengah-setengah tempat masih lagi mengamalkan lepas mandi jenazah tu ada dah orang pengurusan jenazah tu akan carilah siapa-siapa untuk bagi duit RM5 lah kadang-kadang tu, minta suluk, minta tolong sembahyang sunat hadiah kepada si punan dia tulis nama kat dekat sampul tu. Itu amalan-amalan orang dulu lah, tapi kebanyakan masjid dah ni dah tak buat macam tu. Tapi perbuatan itu adakah harus? Harus menurut pandangan ulama, dan dia adalah ijtihad ulama yang mengharuskan perbuatan untuk mendoakan kepada si mati, dan perbuatan itu diharuskan oleh ulama sebab di zaman awal orang pondok dulu lah, tahun sebelum merdeka dan awal merdeka dulu ni, orang tuk-tuk guru pondok mengharuskan perbuatan itu kerana si mati ni mungkin ada zakat dan sebagainya untuk dilunaskan, maka itulah caranya dihadiahkan ataupun disedekahkan duit kepada orang yang mendirikan solat jenazah tu, biasanya pelajar-pelajar lah, pondok dan sebagainya, untuk menghidupkan amalan-amalan mendoakan kepada si mati dengan cara sebegitu rupa. Ulama mengharuskan, insyaAllah. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Baik, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya di ruangan WhatsApp Terai FM. Ini kiriman yang saya nak kongsikan daripada Rusi Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Soalan yang pertama, masa bangun tahajud badan letih sangat dan malah nak solat sunat, adakah tidak ada amalan lain Ustaz selain daripada tahajud? Yang kedua, syarat-syarat menjadi imam diutamakan bagi orang yang baik bacaan Qurannya, dan jika didapati mereka sama baik bacaan Qurannya, siapakah yang diutamakan menjadi imam? Ciri-ciri imam baik. Ustaz baik. Dia kira bangun nak makik main tajuk Ustaz, tapi balok sangat-sangat. Ada gantian amalan ke? Kau terus tengok bola ya Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Mesti bola ni, depan bola ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama berkaitan dengan azam nak makik tahajud tu ada, tapi kadang-kadang ialah kita ni terlewat tidur, letih, sakit kepala, bangun-bangun tu duk pegang kepala, sakit kepala nak bangkit tu, duk beli ayak tu orang kata apa, duk tengok ya, man, dia tak dapat nak pergi lagi. Jadi dalam keadaan yang macam ni memanglah dituntut untuk sembahyang tahajud tu, tapi kalau sekiranya kita tak mampu disebabkan keuzuran-keuzuran yang bukan kita balok dia lah, tapi kita memang mungkin ada keuzuran-keuzuran yang tak memungkinkan kita, contoh macam orang perempuan dalam keadaan keuzuran tak boleh nak solat, maka ada amalan yang digalakkan, iaitu dengan kita bertaubat kepada Allah dengan membaca Sayyidul Istighfar. Perbanyakkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'uzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, penghulu kepada istighfar. Sebab kita nak ambil salah satu daripada saranan Allah Ta'ala yang menceritakan tentang sifat ahli syurga, mereka ini pada waktu sahurnya, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang pada waktu sahurnya dia mengucapkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita boleh sembahyang dua rakaat sembahyang sunat taubat, itu terbaik. Tapi kalau kita tak mampu nak bangkit ataupun ada keuzuran-keuzuran yang tak memungkinkan kita bangkit solat, maka kita boleh gantikan dengan Sayyidul Istighfar. Dan kalau kita gabungkan sekali sembahyang dua rakaat lepas tu kita sertakan dengan Sayyidul Istighfar, maka dua-dua amalan ini akan jadi lebih baik, dan dia termasuklah dalam rangkuman yang Allah Ta'ala sebut tentang ciri-ciri ahli syurga, ialah mereka yang pada waktu sahurnya tidak meninggalkan untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitu jugalah kepada orang perempuan yang dalam keadaan keuzuran. Jadi pada waktu itu janganlah kita abaikan, walaupun orang perempuan tak boleh nak solat sunat, solat fardu apatah lagi, maka boleh saja kita istighfar ataupun seringan-ringan disebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ataupun ada pula sandaran nas yang lain, dia kata kita baca subhanallah bihamdi subhanallahalazim astaghfirullah. Itu ada juga nas yang digalakkan untuk kita pada waktu sahur tu kita baca subhanallah bihamdi subhanallahalazim astaghfirullah dengan paling kurang 10 kali bacaan, 10 kali kita ulang. Saya ulang balik lah, kalau yang ada pen boleh catat, iaitu subhanallah bihamdi subhanallah alazim astaghfirullah, kan, itu mudah je. Kemudian Sayyidul Istighfar tadi Yang ni pun sebenarnya kita zaman moden ni banyak. Tuan-tuan kalau buka Google Map, Google lah, cari dalam Google tu, tulis penghulu penghulu istighfar. Penghulu istighfar. Jadi penghulu istighfar tu mulaannya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika sampai habis. Itu amalan yang boleh kita gantikan kan, untuk kita hidupkan malam kita dengan, kalau biasanya kita tahajud tapi mungkin malam ni kita tak sempat atau keuzuran-keuzuran tertentu, maka kita perbanyakkanlah istighfar itu, insyaAllah. Itu yang pertama, soalan yang pertama. Baik, berkenaan dengan soalan Encik Rusli juga, soalan yang kedua berkaitan dengan syarat imam. Dan syarat imam yang jelas disebutkan ada dalam kitab Sabil Muhtadin, yang mana dalam kitab tu ulama' mencadangkanlah, kan, kalau sekiranya kita nak melantik imam, antara syarat-syarat keutamaan yang diberikan supaya makmum ni rasa mutmain, rasa tenang hati bila ikut imam ni, pertama pastikan imam itu faqih. Faqih ni maknanya dia tahu hukum hakam solat tu dengan baik, dan baik bacaan dia, baik bacaan dia. Jadi kalau sekiranya yang ada makmum tu dua orang, dalam sudut bacaan baik dua-dua, lagunya dan sebagainya, tengok pula yang terlebih aulanya ialah yang faqih dalam sudut ilmunya, faqih ilmunya, ilmu fiqah tu kan. Kalau kedua-duanya ada faqih, dua-dua tu faqih ilmu fiqah, dua-dua tu faqih juga dalam sudut bacaan dia, maka pilihlah yang ketiga, yang baik akhlaknya. Yang ketiga baik akhlaknya. Kalau baik ketiga, kedua-dua tu baik, akhlak baik, dalam sudut ilmu ada, dalam sudut bacaan ada, dua-dua ada, sama tarah mereka ni, kemudian dari sudut apa nama, akhlak pun sama tarah juga, maka pilihlah yang agak tua sikit daripada salah satunya. Kalau sama umur juga, tengok pada talih rahimnya siapa yang lebih dulu. Itu dari sudut keutamaannya. Itu antara ada lima, ada berapa lagi lah, tapi sekurang-kurangnya empat ni pun kita boleh jadikan panduan untuk kita nak memilih siapakah yang lebih layak untuk menjadi imam. Tapi kalau sekiranya kita pergi ke masjid, masjid yang telah ada imam rawatib, imam tu lah yang kena jadi imam, imam rawatib tu, imam yang ada tugas tu. Kecuali imam rawatib tu, mungkin waktu tu, hari tu ada tok guru mengajak, dia nak bagi nak bagi apa nama imam tu, apa nama tok guru tu, apa nama jadi imam, jadi boleh saja kan. Tapi tok imam tu kena ada lah, sebab dia bertugas. Kadang-kadang setengah masjid SIP ni tok imam tu lari siap awal lagi dah, dia nak suruh tok guru jadi tok imam, nanti tak apa nak cantik lah. Sebab imam rawatib apabila dia bertugas, maka tanggungjawab dia dan keutamaan dari sudut hukum fiqah, imam rawatib tu lebih utama. Walaupun ada ulama' ke yang mai, maka yang berhak untuk menjadi imam tu ialah imam yang telah dilantik oleh ulul am dan mereka bertugas pada waktu itu. Walaupun mungkin bacaan itu agak kurang sikit, dan sudut faqihnya agak kurang sikit, tapi dia dah dilantik menjadi imam, dia menjadi keutamaan untuk menjadi imam di masjid yang dah ada imam yang tetap. Wallahu'alam.
0: Baik Ustaz, insyaAllah kita nak teruskan Ustaz dengan soalan yang berikutnya dari Norma ni. Assalamualaikum. Saya ingin bertanyakan mengenai hukum buat tahlil pada arwah-arwah. Jadi bagaimana Ustaz, penjelasan daripada Ustaz, kan dia nak tahu berkaitan dengan hukum buat tahlil pada arwah-arwah ni Ustaz.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan tahlil ni, kadang-kadang ada benda orang yang mempertikaikan, sebab benda ni adalah khilafiyah ya. Apa maksud khilafiyah ni? Maksud khilafiyah ni ialah ada perbezaan pandangan dan benda tu semuanya harus, tidak ada satu nas yang mengatakan tidak boleh buat. Dan ada orang bertikaikan tahlil ni zaman Nabi tak buat. Ada yang kata macam tu. Baik, hakikatnya beginilah kan, tahlil ni adalah ijtihad. Dalam pengkajian saya, tahlil ni adalah ijtihad ulama-ulama Nusantara kan. Yang ni dia berasal daripada Wali Songo, kalau ikut dari sejarah dia lah kan, di Jawa sana tu. Yang mana pada ketika itu, kematian, apabila ada kematian, masyarakat dia hanya duk main ziarah saja, ziarah kan, tapi tak ada pun sesuatu yang boleh kita khidmatkan kepada si mati pada waktu yang terakhir ni. Dan ada hadis-hadis yang Nabi suruh kita laqinu bi surah Yasin, bacalah surah Yasin pada mautakum, pada orang mati kamu kan. Itu antara amalan-amalan yang ada sandaran nas yang digalakkan untuk kita membuat sesuatu ataupun berdoa kepada si mati, khususnya ketika awal dia meninggal dunia, dan untuk memperingati dia. Sebab kita kalau ikut dalam surat tahlil ni adalah satu himpunan ayat-ayat, yang himpunan tu ayat-ayat tu ada nas belakang. Cuma perbuatan tahlil itu saja yang tak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Cuma bacaan-bacaan yang dihimpunkan oleh ulama-ulama, ulama-ulama yang mutakhir ni, ulama-ulama contemporary lah boleh kita katakan, selepas zaman tabi' tabi'in tu, kemudian ni ulama khalaf, yang mana mereka menghimpunkan bacaan-bacaan, yang mana bacaan-bacaan ni ada nas sandaran dia. Contohnya bacaan Fatihah kelebihan dia, bacaan awal surah Al-Baqarah ada kelebihan dia, bacaan surah ayat Kursi ada kelebihan dia, kemudian bacaan akhir surah Al-Baqarah ada kelebihan dia, kemudian diakhiri sebelum nak berdoa tu dengan tahlil. Maknanya amalan ni adalah amalan penyucian jiwa kepada orang yang nak berdoa tadi ni. Sebelum dia nak berdoa, dia takarubkan dulu, dia hubungkan dirinya dengan bacaan-bacaan yang disandarkan kepada saranan Nabi SAW untuk kita baca. Kemudian barulah diakhiri dengan doa yang khusus kepada si mati tadi. Baik, amalan ini hatta dalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pun menyebutkan tentang keharusan dia untuk mendoakan kepada si mati. Dan begitu juga Ibnu Taimiyah pun ada juga dalam kitabnya menyebutkan, dalam kitab apa, Fatwa Kabir, disebutkan tentang keharusan untuk kita mendoakan kepada si mati. Jadi asasnya tahlil ni adalah mendoakan kepada si mati, maka hukumnya adalah harus. Dan lebih baiklah kepada anak-anaknya kan. Biasanya kalau kita tak dahulukan dengan majlis tahlil pun, lepas solat kita mendoakan kepada kedua ibu bapa kita, itu lebih afdal. Sebab Nabi menyarankanlah antara khidmat anak kepada kedua ibu bapa, kalau sekiranya masih hidup kita khidmat dalam segala tenaga lah, tapi kalau setelah ibu ayah kita meninggal dunia, antara khidmat yang paling utama ialah kita banyak mendoakan dia. Maknanya mendoakan kedua ibu bapa kita, insyaAllah. Jadi dengan khidmat yang macam tu, dengan doa-doa macam tu, insyaAllah Allah Ta'ala kabulkan. Baik, jadi isu tentang ada orang kata tak sampai tu, kita nasihatkan dia supaya dia dalamkan lagi pengajian dia dan juga pembacaan dia. Kalau kata secara logiknya tak sampai, kita boleh tengok semayang jenazah pun sebenarnya kita mendoakan si mati kan, semayang jenazah tu kan. Kita baca doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fahanhu. Jadi kalau tak sampailah doa pada si mati, maknanya tak ke mana lah kalau kita semayang jenazah tu. Maka di situ kita nampak dari sudut hukum hakam yang apa nama ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW. Dan begitu juga ketika Nabi menziarahi kubur pun, ketika Nabi menziarahi kubur, Nabi mendoakan sahabat-sahabat di atas kubur tu Allah, dengan mulanya dengan memberi salam dan memohon keampunan kepada ahli kubur. Maknanya insyaAllah doa yang kita doakan kepada si mati dan kelebihan sesuatu surah dan bacaan kita hadiahkan, maka insyaAllah secara ijma' ulama'nya sampai dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam.
0: Baik, Ustaz, insyaAllah Ustaz, kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, apakah hukum mengambil wang RM5 selepas solat jenazah apabila selesai di masjid ataupun surau? Adakah kami mengambil duit anak-anak yatim Ustaz? Itu soalan Ustaz. Pertanyaan kan, lepas sembahyang jenazah kan kena ada masjid dengan surau yang menyerahkan duit yang sampul itu kan. Teringin nak tahu juga Ustaz.
1: Okey, macam mana dia kata duit anak yatim tu? Okey. Baik, sebenarnya biasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di banyak tempat kita di Malaysia ni lah kita buat khairat kematian. Kan? Khairat kematian tu. Jadi khairat kematian tu adalah untuk pengurusan pengurusan jenazah, termasuklah kalau yang duk beramal lagi memberi duit selepas solat jenazah tu, dia ambil daripada duit khairat kematian tu. Jadi dia tak ada sangkut dengan duit anak yatim ni. Kan? Sebab duit anak yatim ni harta pusaka tu. Yang tu dia berkaitan dengan harta pusaka. Jadi kalau kata khairat kematian ataupun duit sumbangan daripada anak-anak dia, itu tak termasuk dalam kita kata hak anak yatim yang kita ambil secara zalim, tak nak. Dia ada kaitan dengan harta pusaka. Jadi kalau kata amalan kita di Malaysia ni, khususnya yang mana duk bagi masih ada lagi masjid-masjid amalkan dan setengah tak buat dah, yang mana duit tu biasanya dia orang ambil daripada khairat kematian. Jadi khairat kematian tu memang ada untuk uruskan jenazah tu sampai selesai lah, untuk solatkan dia dan sebagainya. Jadi tak ada masalah bagi orang yang nak ambil tu ambil lah. Kalau rasa tak mau ambil juga bolehlah dan ataupun masjid tak ada masalah. Niat sedekah pula. Allah Ta'ala.
0: Baik, saya insyaAllah kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa yang talian ni?
4: Ilyas.
0: Encik Ilyas, silakan soalan Encik Ilyas.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan.
4: Saya nak tanya pendapat Ustaz. Imam yang menjadi imam jemaat dan juga menjadi khatib dalam khutbah. Ustaz, imam okey. Semayang bacaan surah okey. Tapi masalah dia dalam khutbah. Khutbah dia jadi masalah sikit. Mungkin penglihatan dia tak nampak ke ataupun bagaimana. Dia banyak terlupa. Contohnya, ada sekali tu saya pergi, tak mahu nampak di mana. Dia khatib ni, dia dah, dah habis. Makmum semua dah angkat tangan. Dia tak dapat untuk untuk mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa 5 minit. Mungkin dia terlupa ke apa. Tapi banyak daripada khutbah yang diberi kepada dia, teks-teks kan, mungkin daripada agama, daripada agama Islam, tapi agak berat. Jadi dia mungkin payah untuk menyebut. Dalam satu contoh pula, dia menyebutkan macam kesejahteraan kepada dunia yang maha mulia, agak panjang dengan apa Pemasuri Agung dan nama-nama TYT dan juga right. Jadi bertambah panjang dan menjadi terlalu lama. Jadi makmum menjadi orang kata macam stres. Bimbang dalam 20 minit menjadi 45 minit.
0: Adakah
4: pemantauan boleh dibuat oleh pejabat agama Islam? Minta pencerahan daripada Ustaz itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, berkenaan dengan imam yang menjadi khatib Jumaat. Sebab itu saya terlibat juga dengan jawatankuasa khutbah ni berkenaan dengan imam-imam yang kita tengok. Memang di Jabatan Agama Pulau Pinang sekarang ni kita perkenalkan satu tauliah juga berkenaan dengan khatib ni. Jadi kalau khatib tu imam, dia secara automatik lah dapat tauliah untuk khutbah. Jadi kalau kata kita lantikkan orang lain untuk baca khutbah, dia kena pastikan ada tauliah daripada Jabatan Agama. Isunya beginilah, yang banyak berlaku, ada setengah-setengah tu kemampuan dia. Kadang kita kata dia boleh baca teks tu, tapi mai tak ayat-ayat Quran tu dia agak slack sikit, tak boleh nak sebut dengan fasih, ataupun banyak yang tersalah dan tersilap. Jadi ini antara isu-isu yang memang Jabatan Agama kita duk pantau juga. Jadi kalau kata Cik Ilyas kenal pasti masjid mana, maklumkan kepada bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang untuk kita buat pemantauan. Dan kalau dia mampu untuk jadi imam tapi tak mampu jadi khatib kerana isu-isu yang sebegini, mungkin kita boleh nasihatkan imam itulah supaya dia memberi laluan kepada orang yang lebih orang kata apa, boleh memberi manfaat khutbahnya tu. Sebab kita harap khutbah tu boleh memberi kesedaran, dan khutbah yang kita sediakan ni pun tak terlalu panjang lah sekarang ni, alhamdulillah. Dan memang kita bajet sekadar 10 hingga 15 minit saja untuk dua khutbah itu diselesaikan. Jadi kalau terlalu panjang ni dia akan mengganggu banyak jemaah lah. Ada jemaah yang terpaksa masuk kerja dan sebagainya. Jadi Tok khatib ni dia kena alert lah. Kadang-kadang ada juga khatib-khatib kita ni dia tak mau baca teks. Tak mau baca teks, dari sudut hukum syaratnya sah lah kalau kata cukup rukun khutbah 5 perkara tu. Tapi isunya kita kena meraihkan jemaah, dan kalau kita ikut sunnah Rasulullah SAW pun, Nabi tidak memanjangkan khutbah dia, melainkan Nabi memberi poin-poin yang penting saja sehingga para sahabat ni rasa orang kata apa, nak lagi dengar kerana dia punya pendek dan padat. Jadi begitu khutbah dia. Jadi isu kepada imam tu tadi, saya sarankan, kalau saya cadangkan kepada Cik Elias, boleh maklumkan kepada pihak jabatan pejabat agama. Mudah-mudahan kita boleh buat pemantauan.

0: tak mampu nak baca Jawi, boleh tengok Rumi, insyaAllah. Jadi benda tu insyaAllah boleh diatasi, dan kita sarankanlah orang yang berkemahiran saja untuk sampaikan khutbah, moga dia bermanfaat kepada jemaah yang ada, insyaAllah. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah Ustaz, kita dah sampai di penghujung pertemuan kita insyaAllah untuk hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Tolong Mufti Kanan, Unit Buhuth, Jabatan Mufti Negeri Pembinaan. Masih banyak Ustaz untuk berkongsian pada minggu ini, yeah. Ustaz, InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa. Kita terima kasih untuk anda yang sudi hantarkan soalan-soalan pada hari ini. Ada banyak lagi soalan yang tak sempat kita nak ajukan. InsyaAllah minggu hadapan kita akan kembali bersiaran seperti biasa untuk rakan kalam saya. Masih Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Malaysia akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan, termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Ha? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung bangunan tinggi besar-besar. Bukan minta lebur raya. Tak, kan? Minta hak kecil-kecil ni. Itulah sebab saya minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diuncur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, pada paras semasa 2.75% OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatankuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan sebelum lautan rasmi Perdana Menteri Thailand Prayuttan Sinaw. Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin, termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
3: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Kereta Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaiknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menculang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliernya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang berkadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. My Nak Habak ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3 My Nak Habak.

Drive Time segalanya untukmu, 12.15 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Metro FM. Yang masih lagi baru saja buka radio melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Mimi temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Baik saudara, untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.26 minit tengah hari. Dan yang pastinya insyaAllah kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut nanti bersama dengan rangkaian penyampai di sana nanti. Okey, apa-apa terus setia bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

menjebakkan bintang P. Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai-ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang. 9 pagi hingga

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: lajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Dirty Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTMM.
1: Drafam segalanya untukmu, 12.35 minit tengah hari dah ketika ini. Terima kasih untuk anda. Waktu ini mungkin ada yang tengah terfikir-fikir, dah makan apa ni Bimi? Dah tengah hari dah ni, pi sana kalih tak kena, kalih kat sini tak kena. Ui, bab makan ni orang kata boleh jadikan satu masalah besar dalam negara kita. Bukan negara lah, dalam kehidupan kita sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang hidup fikir nak makan apa, tak tahu. Asyik-asyik pergi kedai yang sama je, look yang sama je. Kadang-kadang tekak ni nak makan hak lagu lain tapi poket pula tak berapa nak kencang kan. Dia jadi lagu tu lah bila waktu tengah hari ni. Kalau anak-anak itu kita yang bekerja ni, yang dekat rumah, yang dekat luar, yang dekat rumah pun ada juga masalah. Duk fikir nak masak apalah hari ni. Bangun pagi celik mata, buka je mata tu duk fikir nak masak apalah tengah hari ni. Anak nak balik sekolah, nak makan laki, nak balik kerja, nak makan bini balik kerja, nak makan kan. Duk fikir lah siapalah ni, nak buat menu apalah ni. Tu pun masalah juga. Tapi itulah kehidupan yang perlu kita lalui. Baik, apa pun kalau boleh catit. Hari Isnin masak ayam masak kicap. Hari Selasa ayam masak sambal. Hari Rabu ayam masak lemak. Semua menu ayam ayam ayam. Cuma tukar bagi rasa aja, okey? Apa pun tak kisahlah, yang penting sekali apa yang kita lakukan tu dapat menggembirakan hati kita. Itu yang penting sekali. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita ni bersama dengan Haida, 5 tahun je. Drafam segalanya untukmu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canvas,

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

juga Mahil dan juga Ali Unmental dengan lagunya Hentian ini membawakan kita ke jam 12.56 minit tengah hari dah ketika ini, okey. Baik, untuk anda yang mungkin geng-geng abang-abang kita, uncle-uncle kita, pakcik-pakcik kita, ayah-ayah kita yang tengah bersiap-siap tu nak pergi menunaikan solat Jumaat hari ini, yang pastinya hari ini maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 1.26 minit tengah hari, okey. Dan untuk anda semua, mungkin ada juga di kalangan kita orang Johor, okey, duduk di Pulau Pinang, tapi orang kata apa, asal Johor tapi bekerja di Pulau Pinang, kan. Jangan lupa, okey, esok akan berlangsungnya pilihan raya untuk DUN. Jadi kalau yang sempat tu boleh balik ke Johor, okay, mungkin ada yang dah siap-siap tu nak balik ke Johor, esok nak mengundi, okey. Macam biasalah, jangan lupa bawa kad pengenalan. Elakkan pakai pakaian yang ada lambang-lambang parti dan sebagainya, okey. Dan buatlah pilihan yang tepat sekali. Jadi untuk orang Johor yang nak balik pulang ke Johor, selamat jalan kami ucapkan. Lakukan amanah anda sebaik mungkin kerana semua masa depan di tangan anda. Ni untuk orang-orang Johor kita lah yang nak balik mengundi, kan, esok mengundi di sana nanti, okey. Jom kita teruskan hiburan ini bersama dengan RJ dan juga Mak Adam, Dunia Fantasi. Macam

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

والأسواق والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Drafam segalanya untukmu. Baik, saudara, seketika nanti kita akan bersama menerusi siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib, daerah Timur Laut, bersama dengan rakan penyampai kita Fadil, akan bersama dengan kita dan juga Amin selaku penerbit. Dan insyaAllah untuk tajuk khutbah Jumaat kita hari ini, hingga hujung usia. Nak tahu lebih lanjut, terus stay bersama dengan kami di Drafam segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Baik, sekarang kita akan bersama dengan Fadil menerusi siaran langsung Kota Bah Jumaat dari Masjid Habib, daerah Timur Laut. Silakan Fadil.
2: Baik, terima kasih Mimi di Kuanti Muta FM Jalan Bermas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga penerbit khutbah Jumaat untuk minggu ini iaitu saudara Amin Yusof bersama dengan tim teknikal Encik Aizuddin juga Puan Mariza. Alhamdulillah kita berlangsung bersiaran secara langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut dan insyaAllah pegawai yang bertugas di Masjid Habib pada minggu ini iaitu Bilal, iaitu Ustaz Muhammad Afiq Zaidi dan juga khatib yang bertugas pada minggu ini iaitu Ustaz Muhammad Arash Hazim bin Amnuddin. Dan insyaAllah terima kasih untuk yang setia mendengarkan Mutiara FM dan juga tajuk khutbah yang akan dibincangkan ataupun yang akan sampai kepada khatib yang bertugas pada minggu ini iaitu yang bertajuk hingga hujung usia. Banyak kupasan yang insyaAllah akan kita kupaskan bersama menerusi khutbah Jumaat pada minggu ini. Dan oleh yang demikian, kepada semua yang sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini, khususnya kaum muslimin, ayo segera bersama-sama kita ke masjid ataupun surau yang berdekatan untuk sama-sama kita tunaikan solat Jumaat secara berjemaah sampai awal di masjid. Dan insyaAllah untuk sama-sama kita mendengarkan bacaan khutbah ataupun isi parti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada minggu ini. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini tanggal 10 Julai 2026 bersama 24 Muharram 1448 Hijri iaitu pada pukul 1.26 minit tengah hari. Dan insyaAllah kita akan dengarkan lawangan azan pertama yang akan disampaikan oleh Bilal yang bertugas pada minggu ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afiq Zaidi. InsyaAllah langsung terus dari Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut. Jadi insyaAllah kepada kaum muslimin, ayo sama-sama kita dengarkan, ayo segera kita ke masjid untuk dengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Dan insyaAllah untuk kaum muslimat, boleh sama-sama kita dengarkan inti peti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar sahaja lagi. Dan insyaAllah saudara, kita juga akan kupas lebih lanjut lagi berkaitan dengan inti peti khutbah Jumaat yang bertajuk hingga hujung usia, yang insyaAllah selepas azan pertama nanti kita akan kupaskan bersama-sama. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Masjid Habib daerah Timur Laut untuk sama-sama kita dengarkan lawangan azan yang pertama yang akan disampaikan oleh khatib dan juga Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu insyaAllah yang mana Bilal yang bertugas pada minggu ini iaitu Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi. Ayuh sama-sama kita dengarkan lawangan azan yang pertama.

0: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada baginda makam yang Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi azan pertama yang telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, dan insyaAllah sebentar lagi kita akan sama-sama menghayati serta mendalami isi parti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Fadil Ustaz Muhammad Arash Hazim bin Amnuddin, yang bertajuk Hingga Hujung Usia. Dan menarik isi khutbah yang bakal disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu menceritakan berkaitan dengan persediaan kita dalam menjamin sistem keuangan keluarga kita apabila kita mencapai usia yang lebih ataupun apabila kita mencapai usia emas nanti. Yang berfirman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله ولتنظر نفس مقدمة لغد واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah disediakannya, yakni daripada amalan mereka untuk hari esok, yakni akhirat. Dan jangan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam apa-apa yang kamu lakukan. Setiap hari kita keluar bekerja. Ada yang mungkin keluar waktu gelap, balik waktu gelap. Ada yang mungkin keluar pagi, balik malam. Ada yang bekerja tak pernah mengenal erti letih, erti cuti. Bahkan ada yang keluar bekerja meninggalkan keluarga dalam tempoh yang lama untuk mencari rezeki, untuk menyara keluarga dan untuk membina masa depan yang lebih baik. Namun tidak mungkin kita mampu bekerja selama-lamanya. Sebab apa? Sebab kita manusia. Ada waktunya kita sihat, ada waktunya kita sakit, dan ada waktunya kita tak mampu lagi untuk melakukan apa-apa pekerjaan apabila kita mencapai usia yang lebih. Dan juga disebabkan faktor usia kita mencapai waktu emas dan kesihatan kita yang semakin terbatas. Realitinya ramai di antara kita yang bakal bersara. Dan apabila kita bersara, adakah kita mampu untuk hidup dengan apa yang telah pun kita miliki? Bahkan hebatnya rakyat Malaysia yang mana kerajaan amat-amat menitikberatkan soal simpanan di waktu emas. Statistik menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan bakal pesara mempunyai simpanan pada tahap yang amat-amat membimbangkan. Ini yang akan disentuh oleh khatib yang bertugas pada hari ini, yang mana kita akan sentuh berkaitan dengan simpanan pada waktu emas, simpanan pada waktu tua. Adakah kita akan bersara? Waktu kita bersara, kita akan masih lagi bekerja? Dan adakah waktu kita bersara, kita masih lagi perlu untuk melaksanakan kerja sampingan untuk menyara keluarga kita? Dan apakah itu bermakna kita cukup untuk berehat semata-mata? Ini semua akan dikupaskan secara lebih mendalam lagi berkaitan dengan tajuk khutbah kita pada hari ini, iaitu hingga hujung usia. Dan insyaAllah sebelum kita dengarkan laungan azan yang kedua yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, suka untuk saya kongsikan antara intipati poin penting khutbah Jumaat kita pada hari ini, yang umat Islam hendaklah memastikan setiap harta dan simpanan yang dimiliki bebas daripada unsur riba serta perkara yang tidak patut syariah. Dividen yang bercampur dengan
1: pendapatan tidak patut syariah, hendaklah disucikan terlebih dahulu sebelum digunakan dengan menyalurkannya kepada baitul mal ataupun golongan fakir miskin. Dan juga kita diwajibkan untuk beralih kepada akaun simpanan syariah sebagai langkah memelihara keberkatan harta dan menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabkan saudara, kita akan terus dengarkan laungan azan yang kedua yang akan disampaikan oleh khatib dan juga Bilal yang bertugas. Jadi terus kita ke Dewan Suara Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut.

Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ja'alni 'ala khazainil ard. Inni hafizun 'alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-wahidul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu hidayatan wa rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fattaqullah ya ibadallahi wa ati'u wa'lamu annakum mulaquh wa annama indallahi khairun wa abqa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Khatib menyeru diri sendiri serta para hadirin agar bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan pertambahan usia yang dikurniakan, marilah kita menjaga adab ketika berada di masjid dengan menghindari perbuatan berbual kosong, membuat bising, bermain permainan di telefon bimbit atau menggunakan gadget tanpa keperluan serta tidur dengan sengaja. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati setiap perbuatan kita. Pada hari yang penuh berkat ini, mimbar ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Hingga Hujung Usia. Sidang Jumaat yang dimuliakan, menyingkap sejarah terdahulu di mana keadaan bumi Mesir pada suatu waktu dahulu. Tanahnya subur, mengalir di dalamnya sungai Nil yang membawa erti kehidupan dan ladang-ladang gandum tumbuh menghijau seolah-olah tiada penghujungnya. Ketika kemuncak kemakmuran tersebut, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan suatu petunjuk yang besar melalui mimpi seorang raja, lalu ditafsirkan dengan penuh hikmah oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Melalui tafsiran itu, baginda menjelaskan bahawa bumi Mesir akan melalui 7 tahun fasa kemakmuran, dan kemudian selepas tempoh tersebut akan datang pula 7 tahun dalam keadaan kemarau yang amat dahsyat sehingga bumi menjadi tandus dan gersang. Disebabkan itu, hasil tanaman merosot dan rakyatnya berhadapan dengan kesempitan serta ancaman kelaparan yang sangat berat. Menyedari besarnya ujian yang bakal menimpa, Nabi Yusuf tidak berdiam diri. Dengan penuh rasa tanggungjawab dan keyakinan terhadap amanah yang mampu dipikulnya, baginda memohon agar diberi kepercayaan untuk menguruskan perbendaharaan negara demi menyelamatkan rakyat daripada bencana kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 55 yang bermaksud, Yusuf berkata, "Jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku bersedia menjaganya dengan sebaik-baiknya dan mengetahui cara mentadbirnya." Nabi Yusuf AS menyusun strategi ketika berada dalam kesenangan, simpanlah dengan penuh kebijaksanaan, dan apabila datang kesusahan, gunakanlah dengan penuh hikmah. Melalui pengurusan yang berasaskan ilmu serta dipandu oleh sifat amanah, kemakmuran dan kesejahteraan, sebuah negara mampu dipelihara serta diselamatkan daripada bencana yang mengancam. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap hari kita keluar bekerja demi menyara keluarga dan membina masa depan yang lebih baik. Namun tidak mungkin kita mampu bekerja selama-lamanya disebabkan faktor usia dan kesihatan yang semakin terbatas. Realitinya, ramai antara kita bakal bersara dengan simpanan yang amat sedikit. Statistik semasa menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan bakal bersara mempunyai simpanan pada tahap yang amat membimbangkan. Sehingga 31 Disember 2025, median atau nilai tengah simpanan ahli KWSP dalam kalangan masyarakat Melayu yang berumur di bawah 55 tahun hanyalah sekitar RM13,980, iaitu satu jumlah yang sangat kecil untuk menampung keperluan kehidupan selepas hari persaraan. Menyedari hakikat ini, kerajaan telah mewujudkan KWSP sebagai satu mekanisme penting bagi membantu rakyat Malaysia menabung sejak usia muda dan ketika masih sihat serta berkemampuan, agar mereka dapat menghadapi hari persaraan dengan lebih tenang dan terjamin. Usaha ini mencerminkan tanggungjawab kerajaan selaku ulil amri dalam menjaga kebajikan rakyat dengan menyediakan satu sistem yang dapat membantu masyarakat membuat persediaan kewangan demi kelangsungan hidup yang lebih sejahtera pada usia kelak. Di KWSP terdapat 2 pilihan akaun simpanan, iaitu simpanan konvensional dan simpanan syariah. Kedua-duanya mempunyai perbezaan dari sudut prinsip pelaburannya. Simpanan konvensional bercampur antara yang halal dan haram, manakala simpanan syariah diurus sepenuhnya mengikut prinsip syariah, bebas riba, maisir dan gharar.
Simpanan ini juga merupakan penyelesaian bagi mereka yang memilih dana persaraan yang halal dan patuh syariah demi memelihara maqasid syariah dan penjagaan harta. Muslimin yang dimuliakan, namun sehingga akhir tahun 2025, kurang daripada 30% ahli KWSP yang beragama Islam di Pulau Pinang memilih akaun simpanan syariah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 100, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah wahai orang yang mempunyai akal yang sihat agar kamu berjaya. Oleh itu, marilah kita mengambil sikap yang lebih bertanggungjawab terhadap nilai aset yang berada dalam simpanan kita. Janganlah kita merasa selesa dengan keuntungan yang kelihatan banyak tetapi pada hakikatnya bercampur dengan perkara yang meragukan dari sudut syarak. Sesungguhnya keberkatan harta bukan terletak pada banyaknya jumlah tetapi pada kesuciannya daripada unsur yang haram dan syubhah. Harta yang bersih akan membawa ketenangan dalam kehidupan, manakala harta yang tidak disucikan boleh menghalang keberkatan dalam keluarga. Dalam hal ini, umat Islam disarankan supaya memilih akaun simpanan syariah yang lebih terjamin kesuciannya dan selaras dengan tuntutan syariah. Langkah ini bukan sekadar perubahan dari sudut pengurusan kewangan, bahkan merupakan usaha memelihara diri dan keluarga daripada terlibat dengan unsur riba yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping usaha menyimpan dan mengurus harta dengan sebaiknya, umat Islam khususnya warga emas hendaklah berhati-hati agar tidak terpedaya dengan pelaburan palsu, penipuan dalam talian, love scam dan pelbagai bentuk manipulasi kewangan yang tidak membawa manfaat. Ada antara

dan tahun. Janganlah dihabiskan pada perkara yang merosakkan dan tidak membawa keberkatan. Islam mengajarkan kita agar sentiasa bersikap waspada, mendahulukan nasihat keluarga dan merujuk kepada pihak yang berautoriti sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. Jangan sampai di penghujung usia, harta hilang ibarat terganggu dan kehidupan menjadi lebih sempit kerana tersilap meletakkan kepercayaan kepada manusia. Hadirin Sidang Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai rumusan khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil pengajaran daripada peringatan yang telah disampaikan. Pertama, umat Islam hendaklah memastikan setiap harta dan simpanan yang dimiliki bebas daripada unsur riba serta perkara yang tidak patuh syariah. Yang kedua, dividen yang bercampur dengan pendapatan tidak patuh syariah hendaklah disucikan terlebih dahulu sebelum digunakan dengan menyalurkannya kepada baitul mal atau golongan fakir miskin. Yang ketiga, kita diwajibkan untuk beralih kepada akaun simpanan syariah sebagai langkah memelihara keberkatan harta dan menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah disediakannya daripada amalan mereka untuk hari esok. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam apa-apa yang kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: In
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila sirajin munir sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala rabbakum haqqa tuqatih wa'malu bita'atihi wa mardatih. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengingatkan seluruh jemaah agar mematuhi keputusan jawatan kuasa fatwa negeri Pulau Pinang berhubung penggunaan pembesar suara masjid dan surau, iaitu penggunaan pembesar suara luar hanya bagi azan dan surau, iaitu penggunaan pembesar suara luar hanya bagi azan dan iqamah, manakala program-program lain hendaklah menggunakan pembesar suara dalaman demi menjaga kemaslahatan umum, keharmonian masyarakat serta adab sesama muslim. Qala Allahu Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقى يا رب العالمين Allahumma ja'al baladana Malaysia khususan wilayah Pulau Pinang aminan mutmainan sahaan raha'an dara adli wa iman wa amni wa aman ya dhal fadli wal ihsan Allahumma waffiq

0: قادتنا وزعامنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك يا على صاحب الجلالة كبوا دولي يا مهمولي سري بدوكا بغينا ينبو توان أغوم سلطان إبراهيم dan kebawah duli yang maha mulia suri paduka baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sofia. Wa kadzalika sahibil fakhamah tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib yang dipertuan negeri Pulau Pinang dan yang mulia Toh Puan Raja Datuk Seri Utama Nura Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dari dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat jemaah, mengeluarkan zakat melalui zakat maib dan melaksanakan wakaf melalui zakat maib. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibarallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimi shalah.
1: Alhamdulillah, saudara, demikian tadi khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib yang bertugas iaitu Ustaz Muhammad Arash Hazim bin Amnuddin. Dan demikian saja secara langsung khutbah Jumaat untuk edisi hari ini bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga penerbit Encik Amin Yusof dan juga bersama tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Marliza. Kita kembali semula bersama dengan Mimi di Konti Mutiara FM Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil dan juga Amin serta rakan teknikal kita Maliza dan juga Izzuddin di sana. Terus stay bersama dengan kami Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

Drive FM segalanya untukmu. Kembali semula bersama dengan Mimi menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Juga untuk anda yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik di mana saja anda berada. Pastikan anda mendapat capaian internet yang penuh untuk anda saksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia di Sukan Plus dan juga di TV OK hanya menerusi RTM Klik saja. Download secara percuma melalui apps Google Play Store anda dan ataupun Apple Store anda dan juga Huawei Apps Gallery anda. Okey, secara percuma saja untuk saksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia. Boleh tonton drama-drama yang terbaik di RTM. Boleh juga saksikan berita secara live. Boleh juga dengar semua stesen radio RTM seluruh Malaysia. Jom kita nak teruskan lagi hiburan anda bersama dengan Mimi untuk jam yang terakhir ini sebelum Mimi melangkah tirai, menutup tirai jam 3 petang nanti. Okey, jom terus bersama dengan kami Metro FM segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Driver M segalanya untukmu. Baik untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Mungkin ada yang nak balik solat Jumaat kan? Baru dah saja selesai nak balik solat Jumaat tu. Mimi nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulang di Pulau Pinang. Nampaknya laluan di Masjid Negeri untuk kedua-dua hala. Nampaknya berlaku kesesakan di situ. Begitu juga di Jalan Air Hitam. Jalan Masjid Negeri nak menghala ke Green Lane juga. Jalannya yang sesak. Seterusnya di Jalan Tun Dr. Awang juga pun dilaporkan sesak dari Tun Dr. Awang nak menghala ke Bulatan. Bayang Baru juga dilaporkan sesak di Jalan Teluk Kumbar juga. Dari Teluk Kumbar nak menghala ke Balik Pulau juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan di situ. Dan di atas jambatan trafik dilaporkan lancar. Untuk di sebelah seberang juga, lebuh raya utara selatan juga lancar. Untuk anda yang memandu ketika ini, mungkin ada yang nak balik kerja ke, balik shift ke, berhati-hatilah di jalan raya. Okey, terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini dia Mimin nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berlaku di Kuala Langat dia. Pelajar perempuan yang didakwa menikam rakannya di sebuah sekolah menengah di Banting Isnin lalu diperintahkan menjalani penilaian dan rawatan sekretari selama sebulan di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat yang bersidang sebagai mahkamah kanak-kanak. Sejurus pertuduhan cubaan membunuh dibacakan terhadap tertuduh berusia 15 tahun. Jadi tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang disahkan menghidap autism. Jadi mengikut pertuduhan, dia didakwa cuba membunuh seorang pelajar perempuan seusianya dengan menikam mangsa menggunakan sebilah pisau dengan mempunyai niat menyebabkan kematian. Perbuatan itu dilakukan di kawasan sebuah sekolah menengah di Bandar Banting kira-kira pukul 9.50 pagi Isnin yang lalu, dan pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Jadi peguam bela tertuduh memohon mahkamah membenarkan anak guamnya menjalani penilaian tahap kesihatan mental oleh pakar sekretari. Jadi permohonan itu tidak dibantah Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Amirul Syafiq Yazid. Jadi mahkamah kemudian membenarkan permohonan tersebut dan menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Jadi prosiding yang dijalankan secara tertutup kerana melibatkan pesalah kanak-kanak itu turut dihadiri oleh ibu tertuduh. Terdahulu perkarangan mahkamah tersebut menjadi tumpuan pelbagai pengamal media sejak pukul 7.15 pagi. Jadi ini kes yang mendapat liputan yang agak meluas pula juga ya. Ini dikatakan kes buli-membuli di sekolah. Jadi kita kena tengoklah sama-sama ya tahap kesihatan mental anak-anak kita juga khususnya. Kadang-kadang kita tak tahu dia duduk diam-diam dekat rumah tu, rupanya dia mempunyai satu perasaan yang tak tahu nak luahkan kat siapa, rupanya dia menjadi mangsa buli. Jadi kita sebagai ibu bapa kena selalu bertanyakan kepada anak-anak kita. Jangan tengok dia seronok bermakna dia tidak ada masalah, dan jangan tengok dia sebagai seorang yang pendiam dia tak ada masalah. Jadi selalulah bertanya, berkomunikasilah dengan anak-anak anda. Sama ada dia menjadi pembuli ataupun dibuli, kita ibu bapa kena ambil tahu. Okay? Jom kita nak teruskan lagi hiburan. Terus stay bersama dengan Mimi di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Baik, Metro FM segalanya untukmu. Pejam celik. Kejap saja masa berjalan dengan begitu pantas kan. Nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir, dah sampai di sini. Nak menghampiri jam 3 petang dah. Terima kasih untuk anda yang temankan Mimi daripada pagi tadi pukul 10 sampai dekat-dekat pukul 3 ni. Okey, lepas ni anda akan bertemu rakan setugas. Akan menemani anda pula melalui kru petang kita. Nak tahu siapa agaknya? Kena terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Okey, kita bersama lagi. Esok Mimi temankan anda dalam Santai Sabtu. 6 petang hingga 12 tengah malam, insyaAllah. Kita sambung lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi srahli sadri wa sirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Seperti biasa, setiap hari Jumaat pukul 3 petang hingga 4 petang kita dalam segmen Tahsin Al-Quran, yang ini kita nak bersama-sama untuk kita nak semak bacaan. Dan alhamdulillah untuk anda hari ini, seperti biasa untuk minggu ini, minggu kedua dan minggu keempat, kita bersama-sama Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin ya.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah siap.
0: Alhamdulillah. Insya-Allah. Bau durian
1: tadi. Ah betul. Ha. Bau durian ya.
0: Bau. Oh. Walaupun dah bilas dah kalau ada. Musim dia ni Ustaz Noh.
1: Musim ah.
0: Allahuakbar. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz siang terus bersama-sama kita untuk hari ini. Dan alhamdulillah untuk anda juga, terima kasih yang terus bersama-sama, ada yang layan kami di frekuensi, ada juga yang tonton kami terus di Facebook Live kita di Mutar FM RTM Pulau Pinang. Kita dah live dah pun. Jadi insya-Allah untuk anda semua yang mana dah bersedia dengan mushaf masing-masing, boleh buka sekarang. Insya-Allah kita nak sambung surah Ghafir ayat 37 hingga 40. Tapi mungkin ada juga Ustaz, rakan-rakan kita yang kat luar sana yang tak bawa Quran tapi duduk kat luar.
1: Tak ada
0: mushaf bersama-sama dengan mereka sekarang ni. Tapi tak apa, dekat Facebook Live kita, kita dah ada kepilkan dah. Attach surat surah Ghafir ayat 37 hingga 40. Dan insyaAllah untuk mukadimah kita Ustaz, sebelum kita nak mempersilakan rakan-rakan kita telefon, sebelum kita nak mempelusuri lagi dari segi hukum tajwid dan juga makna yang tersirat dalam surah Ghafir ayat 37 hingga 40, dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memperdengarkan terlebih dahulu ayat 37 hingga 40 surah Ghafir. Fadil tafadal mashkur.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تَبَابٍ

0: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله. Itu dia Surah Ghafir ayat 37 hingga 40 yang telah pun diperdengarkan terlebih dahulu Al-Fadil Ustaz Hanif. Dan mungkin ada makna-makna yang tersirat yang untuk kita jadikan sebagai iktibar dalam kandungan yang tersirat dalam ayat Surah Ghafir 37 ya. Hingga 40 Ustaz.
0: Baik. Ayat 37 iaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup daripada jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Ayat 38, dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. 39, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Yang ke-40, barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas setimpal dengan kejahatan itu, dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik lelaki mahupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk ke syurga. Mereka diberi rezeki yang tidak terhingga di dalamnya. Subhanallah.
1: Allah Akbar.
0: Dijamin yang dikasihi, insyaAllah. Ada beberapa pesanan dalam ayat tadi. Yang pertama, kita tengok bahawa kesombongan Fir'aun itu telah sampai kepada kemuncaknya.
1: Allah.
0: Bila dia mengaku dia Tuhan, dia sampai kata, ibnili sarhan la'alli ablughul asbab. Ni ayat sebelum ni, berkait dengan ayat hari ni. Buatkan aku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Pintu apa? Semua ayat ni, asbab as-samawat, ke pintu-pintu langit. Buat satu bangunan tinggi yang pencakar langit, yang sampai ke kepada pintu-pintu langit. Pasal apa Fir'aun suruh buat? Fa'attali'a ila ilahi Musa. Kerana aku, kata Fir'aun, aku nak tengok Tuhan Musa. Sombong.
1: Masya Allah.
0: Sombong dan istihza', mempermainkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalangan mereka yang tidak beriman, Allah hadirkan seorang yang beriman. Allahu Akbar. No? Ada seorang yang beriman di kalangan kerabat Fir'aun. Maka dialah yang menasihatkan mereka, ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikutlah aku. Yani ikutlah aku yang mengikut Musa. Ahdikum sabilar rasyad. Aku akan tunjuk kepada kamu jalan yang benar. Dia kata lagi, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Baik. Cerita ni macam cerita dalam surah Yasin. Ketika Allah hantar 3 orang rasul kepada penduduk Antakiyah, Ibnu Abbas kata Sadiq, Saduq dan Shalum. Ada seorang lelaki yang beriman, sedangkan seluruh penduduk Antakiyah itu, satu kota yang hari ini di Turki, tidak beriman. Dia, Allah sebut dalam surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumittabi'ul mursalin dan bergegaslah daripada hujung kota itu seorang lelaki yang berkata, wahai kaumku, ikutlah Rasul-Rasul itu. Jadi macam mana ada seorang yang menasihati kaumnya supaya ikut Musa pada zaman Fir'aun, macam tu juga dalam cerita surah Yasin ada orang beriman ni, orang beriman akan sentiasa ada. Yang ketiga dan yang terakhirnya, siapa buat jahat dia akan dibalas seumpamanya, siapa yang buat baik dia akan dibalas dengan seumpamanya. Jadi kalau buat baik, mereka akan masuk syurga dan diberi rezeki yang tidak terhingga di dalamnya. Subhanallah.
1: Baik, alhamdulillah. Itu yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 37 hingga 40.
0: Ya.
1: Pendek tapi makna yang tersirat sungguh panjang. Ini satu peringatan untuk kita jugalah supaya jangan sombong, dan apa saja yang kita buat semuanya berlandaskan apa yang Allah suruh, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Dan insyaAllah sebelum kita nak bersama-sama dengan pendengar kita, Ustaz, untuk kita nak semak bacaan kita untuk hari ini, mungkin boleh Ustaz terangkan berkenaan dengan hukum tajwid yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 37 hingga 40, Ustaz.
0: Baik, Jimbi. Petang ni kita nak tumpu kepada beberapa perkara. Yang pertama, cuba tengok sikit bagaimana kita ingin waqaf pada huruf qalqalah. Salah satu kesalahan, mim abrazil akhta, dalam salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan ketika menuturkan qalqalah adalah mendatangkan bunyi hamzah di hujungnya. Khatmus saut bi hamzatin. Dia bunyi macam ni. Illa fi tabab ba ha i u a. Itu bunyi suara yang terhenti di pangkal kerongkong. Tabab rasyad hisab majid. Itu semua salah. Seolah-olah perkataan tabab, sebagai contoh, taba alif ba ada hamzah hujung. Tabab. Yang betul bunyi dia tabab. Bunyi be lah. Tabab. Macam tu bunyi dia. Bukanlah be yang sebenar, tetapi hampir ke arah itu bagi huruf ba, jim, dal. No? Majid. Bukan majid. De. Bunyi a, a. Apostrophe tu kan bunyi. Bunyi tu. Tapi payahlah nak buat, tapi pelan-pelan. Semua saya nak abang, bunyi qalqalah sebenar dia tidak ada bunyi hamzah. Jadi qul huwallahu ahad, salah. Ahad. Allahus samad. Salah juga, tapi tak apalah, pelan-pelan. No? Samad. Jadi kalau salah dipanggil salah apa tu, noh? Salah dia adalah penambahan huruf sebenarnya. Huruf hamzah tu tak ada, tapi didatangkan tanpa disedari, you know. Tabab. Berlaku penambahan huruf dengan sengaja. Dan ziyadatul harfi, penambahan huruf, adalah kesalahan jali sebenarnya. Kesalahan kesalahan yang nyata. Jadi ini yang pertama yang saya sentuh. Pastikan semua huruf qalqalah jangan diakhiri bunyi tu. No. Okay. Yang kedua dan yang terakhir, cuba tengok huruf ha. Ahdikum. Ahdikum. Okay. Huruf ha adalah antara huruf yang paling lemah. Dan lemahnya ha itu kerana ha memiliki satu sifat yang bernama khafa. Khafa alif hamzah. Maksud khafa adalah tersembunyi. Ya'ni suara ha mudah hilang dari pendengaran. Kalau kita baca laju-laju ayat ni lah, contoh ayat 38. Waqala alladhi amana ya qawmi tabi'uni ahdikum, ni ahdikum. Ha hilang. kena tekan ni ahdikum ahdikum. Ha, suraha ni dia ada sifat khafa. Selalu saya ulang bila kita berzikir, bertasbih subhanallah subhanallah, kalau kita tidak tekan sikit pada makhraj, ha ini pangkal kerongkong, dia boleh jadi hilang. Subhanallah subhanallah subhanallah, bunyinya dengan akhir alif sahaja, subhanallah, yang betul subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Begitu juga alhamdulillah alhamdulillah, ha dia senang hilang. Orang azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, pasal apa ha tu hilang? Pasal ha memang senang hilang. Asyhadu, ha kena tekan asyha baru dia keluar. Kalau kita tidak fokus dia akan jadi asyhadu anna muhammadar rasulullah, contoh kan. Kita tahiyat pun sama, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, asyhadu an la, asyhadu, ha bermakna buang huruf, isqatul harf, menggugurkan huruf. Jadi hati-hati, tahiyat akhir, yakni tahiyat pada rakaat keakhir adalah perkara yang rukun dalam bacaan, min al-arkan al-qawliyah, daripada rukun-rukun qawli, rukun sebutan, jadi kena jelaskan ha asyhadu. Okey, jadi kesimpulannya ha dia ada sifat khafa, tersembunyi, tapi sifat tu jangan berikan pada dia. Ibarat pelajar yang pemalu, jangan biar dia pemalu. Berikan satu sifat pada ha, namanya zuhur, dha ha wa ra, zuhur, jelas. Pelajar tadi dia malu, bagi mikrofon kat dia, bagi dia pergi bercakap di khalayak ramai, no? Ha, bagi dia berani. Macam tu juga ha. Jadi dia ada khafa, tapi khafa ini kata ulama adalah sifatun tu'rafu litujtanaba, sifat yang kita belajar untuk jauhi, bukan untuk buat pada ha, tapi untuk kita jauhkan sifat itu daripada ha. Jadi satgi bila baca, jelaskan ahdikum, ha ya qaumittabi'uni ahdikum ah, dan panjangkan sikit bunyi ha, pasal ha ada sifat rakhawah. Jangan bunyi meletup, jangan ahdikum ahdikum, salah ah ahdikum, no, ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad, wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. Itu dia penerangan berkenaan dengan hukum tajwid. Jadi insyaAllah untuk anda semua yang nak telefon, nak menembusi talian untuk semak sama-sama bacaan surah Ghafir ayat 37 hingga 40, boleh telefon kita terus di 042107389. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Untuk anda terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

Kerajaan ke udara. Setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ya, Mudra FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, kembali semula bersama-sama kita untuk sesi yang kedua dalam Tahsin Al-Quran, insyaAllah. Untuk ada semua yang sudah pun bersedia dengan mushaf masing-masing untuk kita semak bersama-sama, yakni surah Ghafir ayat 37 hingga 40, insyaAllah. Dan insyaAllah Ustaz, sebelum kita nak buka talian kepada sahabat-sahabat kita ya, di Mutiara FM, saya sendiri pun yakni penyampai sendiri pun ada banyak benda nak diperbetulkan.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Kita buka untuk penyampai tu.
0: Allah. Lepas ni kita buka penerbit kita lah.
1: Penerbit terkejut ni.
0: Penerbit terkejut. Allah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbab al-samawati fattah.
1: Ada hamzah fathah.

0: جنة.
1: Hello.
0: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
1: ما شاء الله.
0: صدق الله العظيم.
2: الحمد لله.
0: Terima kasih
1: banyak
0: Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, itu dia Mak Ngah pemanggil kita yang pertama. Alhamdulillah, lancar tenang je Mak Ngah baca eh. Dan insyaAllah Ustaz, kita nak terima tu eh, pemanggil kita yang kedua.
1: Ya, insyaAllah.
2: Yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
1: Kak Jah.
2: Kak Jah.
3: Ya.
2: Hai, Kak Jah.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dapat. Orang tidak ujung-ujung dapat.
3: Yalah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lama tak tengok Ustaz. No, lama tak jumpa Ustaz.
1: Allahu Akbar. Allah.
2: Kena.
3: Apa khabar Ustaz?
1: Asyik Kajah. Alhamdulillah.
2: Kajah saya Kajah eh?
3: Ya, Kajah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله.
3: أكيد تريدها.
1: ها بلي.
3: Yeah.

0: لا أظن.
1: لا.
0: وإني لأظنه كاذبا. Dah maaf Kak Jah kacau dengan cucu sebelum.
1: Ah, tak apa, tak apa Kak Jah. Boleh, tak apa. Dia tak kacau. Dia dengar Tok baca. Wa kadzalika.

0: Tak apa, tak apa. Boleh, boleh lah, boleh lah.
1: Alhamdulillah, duduk ganggu ni sebelah duduk. Tapi, Alhamdulillah,
0: tak dengar dia ni. Alhamdulillah, dia tak nak baca tu, insyaAllah.
2: Berkat cucu duduk
0: dengan kaki. Berkat cucu, berkat tu.
1: Tepat kau mengasuh.
2: Baik, terima kasih Kak Jo.
1: Ya, terima kasih DJ Amin.
2: Baik, Alhamdulillah. Nah, itu antara sama-sama ya. Alhamdulillah itu Kak Jah pemanggil kita ya. Yang kedua ya. Cucu duduk di kaki pun masih lagi istiqomah ya. Bersama-sama kita untuk hari ini Alhamdulillah. Jadi insyaAllah untuk anda semua juga kita alu-alukan untuk anda yang nak telefon kita untuk kita nak sama-sama semak surah Ghafir ayat 37 hingga 40. Boleh terus telefon kita di 04-2107-389. Kita nak terus bersama sama dengan pemanggil kita yang ketiga Ustaz.
0: Ya insyaAllah.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz dan DJ Amin.
0: Ya, ya. Makcik Azizah ni.
3: Ya, Makcik Azizah.
0: Apa
3: Ustaz dan DJ Amin?
0: Ya, Alhamdulillah.
2: Makcik Azizah apa khabar?
3: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Ha, boleh baca. Alhamdulillah, Makcik Noh.
2: Baik, insyaAllah. Ya,
0: ya. Sila, Makcik, sila.
2: Makcik Azizah. Silakan insyaAllah.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
0: Elok, masih elok.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Haa. Makcik.
3: Asbab as-samawati fa'ab.

0: Ustaz.
1: Oh, nafas panjang makcik. Allahu akbar. Ha, silap je lah.
0: Betul Ustaz.
1: Ha, betul, betul. Dan nafas panjang. Ha, elok. Wa kadzalika. U pendek. U tu pendek. Su'u amali. Jangan su'u amali. Ha, sekali. Wa kadzalika.
0: وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ.
1: Bagus, ya Allah, maftah alaik. Tui, وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ Betul kami dah tunggu.
0: Ustaz, apa nak ada Ustaz?
1: Ah, wama kaidu Fir'aun.
0: Wama
1: ayat 37 okay. Hujung.
0: Wakadzalika.
1: Ambil lain tu, ambil lah. Ambil bawah tu, wama kaidu Fir'aun.
0: Wama?
1: Wama kaidu Fir'aun.
0: Wama.
1: Bawah sebaris hak tadi. Hak tadi dia tak habis ayat tu. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ.
0: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ.
1: Bagui.
0: وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَحْدِكُمْ
1: تَبِعُونَ. Jadi apa dah? Oh, biasa. Ambil itu. Ya qawmi ittabi'uni ahdikum. Ahdikum.
0: Ya qawmi ittabi'uni ahdikum sabina zarrasad.
1: Boleh mesti. Terus, terus.
0: Okey lah Ustaz.
1: Okey, okey, cantik. Allah muftah alaik.
0: Ya qawmi
1: ya qaw, qaw. Ya qaw, qaw, qaw. Tebal, tebalkan qaw.

0: Batal.
1: Ah, tak cik. Ah, pasal dia siap belik patah balik. Eh, sekali. Baca lain, baca lain. Bagi elok. Berhenti tang matak tu.
0: Ya, ya. Ya, kau.
1: Kau, min. Kau. Ya, kau, ya, kau, kau. Kau, ya, kau.
0: Kau, innama hazil hayatud dunya matak.
1: Cantik, cik. Allah. Wa innal akhirah.
0: Wa innal akhirati
1: yadul qarar. Balik.
0: Wa innal akhirati yadul qarar.
1: Tuih.
0: Man amila sayyatan falaha
1: yujza. Fala yujza.
0: Fala yujza illa mislaha. Wa man amila salihan min zakarin aw unsa. Wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah. Faulaika yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab.
1: Cantik, Masya Allah.
0: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
1: Elok, elok, elok.
2: Alhamdulillah.
1: So, so.
0: Terima kasih Ustaz. Dan elok. Yamin.
1: Ya, sama-sama.
2: Oh, dia dah buka radio balik kata. Alhamdulillah. Sudah Makcik Aziz
1: Makcik Aziz ni apa, napas panjang.
2: Oh,
1: suara apa elok. Dia rasa makan bubuk suara lah. Suara, oh, suara tu
2: dia jadi berlemak lah.
1: Suara elok.
2: Suara berlemak.
1: Ha, ya.
2: Bubuk suara.
1: Bubuk suara. Suara.
2: Hey, alhamdulillah. Terima kasih untuk Makcik Azizah, pemanggil kita yang ketiga. InsyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang keempat, yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin.
1: Sihat. Ya. Daripada aku dah.
3: Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Ya.
2: Apa khabar Kamila?
3: Alhamdulillah sihat lagi seadanya insya-Allah. Oh. Dia dengan Allah macam ni.
2: Alhamdulillah. So dengar pun cergah macam suara pagi-pagi tu noh.
1: Ah, macam pagi-pagi.
3: Tak apa, alhamdulillah tu Allah bagi semua. Apa ni? Ustaz, saya tumpang belajar ustaz hari ni, ada rezeki insya-Allah.
1: Sama-sama kita belajar insya-Allah. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أسباب السماوات فأطلع

0: وإن الآخرة هي دار القرار.
1: ما شاء الله. من عمل سيئة ف
0: من عمل سيئة

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia Fadil Ustaz Zahri, pemanggil kita yang kelima Ustaz, insyaAllah. Dan kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya, yakni pemanggil kita yang keenam dan pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini, yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Mah.
1: Kak Mah.
2: Kak Mah kat sini.
1: Alhamdulillah. Kak Mah buka radio ke?
2: Ani terbuka. Dah tutup dah.
1: Baik, insyaAllah. Sihat Kak Mah
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Kak Mah.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mah, silakan Kak Mah.
2: Terima kasih.

0: Sadaqallahu
1: al-azim.
2: Elok
1: kat mana?
0: Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak.
1: Afwan.
0: Terima kasih, terima kasih DJ.
1: Sama-sama.
0: Ustaz, sebelum tu Kak Mah nak tanya boleh?
1: Ya, silakan, silakan.
0: Okey, asbaba tu boleh dikatakan idgham al-mutamassilain.
1: Asbaba.
0: Bertemu dengan ba.
1: Ba dengan ba. Tak boleh itu.
0: Dia jadi bukan mutamassilain.
1: Ha, kita panggil dia macam ni. Kita panggil dia ba jumpa ba mutamathilain, ataupun boleh panggil juga mislain. Mislain apa? Sorir ke kabir ke mutlak? Kabir itu. Jadi kita panggil dia hubungan huruf di antara ba dengan ba adalah mislain kabir.
0: Mislain dan kabir.
1: Hukumnya izhar. Dia macam itu sebut itu. Kalau mutaqaribain pun sorir ke kabir ke apa? Lepas itu baru hukumnya ada dua ya. Kalau huruf pertama masuklah huruf kedua, idgham. Kalau huruf pertama tak masuk dalam huruf kedua, seperti sekarang ba dua ada jelas, ba tak masuk dalam ba, maka izhar saja. No,
0: izhar saja.
1: Jadi mislain kabir dan
0: sebab
1: hukumnya izhar.
0: Ada alif Ustaz kan?
1: Ya, sahih. No,
0: ada alif juga, tak boleh dikatakan alif.
1: Ya,
0: okay, itu fahaman Kamal. Terima kasih Ustaz, terima kasih DJ. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Itu dia pemanggil kita yang ke-6, Kak Ma. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang terus bersama-sama di talian. Ada juga yang tak henti-henti untuk mencuba selagi mana boleh tekan. Katanya nak tekan juga, nak tembusi juga talian. Alhamdulillah. Semoga apa saja niat yang terbaik untuk anda dibalaskan dengan sesuatu perkara yang sangat bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, insyaAllah. Dan pastinya bersama-sama kita untuk petang ini, terima kasih banyak-banyak Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Terima kasih banyak Ustaz.
1: Sama-sama Al-Jamin.
3: Untuk hari ini Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Hari kita pergi perkenal dulu apa-apa secangkir kopi ke apakah. Dan insyaAllah untuk anda juga yang mana tidak berpeluang, kita jumpa hari Jumaat pula minggu depan, insyaAllah. Dan yang mana nak dengar semula, boleh tonton semula di Facebook Live kita,
1: ya,
3: di Mutra FM RTM Pulau Pinang. Dan insyaAllah kita ada ruang, ada masa kita berjumpa lagi. Saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: FM Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Persatuan Pengguna Pulau Pinang, KEP, menggesar orang ramai agar tidak leka dengan ancaman demam denggi. Ia biarpun jumlah kes di negeri ini mencatatkan penurunan sebanyak 34% tahun ini. Presiden KEP, Mohidin Abdul Kadir, menegaskan kewujudan 60 lokaliti wabak aktif setakat Jun lalu membuktikan denggi kekal sebagai ancaman kesihatan awam yang serius. Daerah Timur Laut dilaporkan merekodkan lokaliti tertinggi, iaitu sebanyak 27 kawasan. Menurut beliau, tinjauan KEP mendapati takungan air di tapak pembinaan LRT Mutiara, longkang tersumbat serta lambakan sisa plastik yang tidak dilupuskan dengan betul menjadi punca utama pembiakan nyamuk Aedes. Sehubungan itu, KEP meminta pihak berkuasa tempatan memperhebat penguatkuasaan selain mengingatkan pemaju kontrak agar memastikan pengurusan tapak binaan yang teratur bagi mengelakkan takungan air hujan. Ini pula, tiada pelaksanaan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Bela di Pulau Pinang dan tiada sebarang permohonan rasmi diterima setakat ini. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Dato' Dr. Muhammad Abdul Amin, menegaskan sekiranya ada permohonan pada masa hadapan, ia perlu melalui penelitian rapi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam JAIB dan Jabatan Mufti Negeri terlebih dahulu. Setakat ini, sebanyak 218 buah masjid dan 25 buah surau sedia ada di Pulau Pinang masih mampu menampung keperluan jemaah untuk menunaikan solat Jumaat. Menjadikan pusat membeli belah sebagai ruang alternatif menunaikan solat Jumaat mendapat pelbagai reaksi daripada orang ramai. Rata-rata anggota masyarakat, khususnya pekerja sektor peruncitan, menyambut baik inisiatif tersebut yang dilihat mampu menjimatkan masa dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Namun begitu, orang ramai turut menekankan agar pelaksanaannya diteliti secara menyeluruh bagi memastikan ia mematuhi garis panduan pihak berkuasa agama negeri.
2: Saya rasa ini satu usaha yang baiklah sebab sebagai pekerja yang memang bekerja di pasaraya, saya kadang-kadang agak rushing untuk pergi solat di masjid yang berada di luar pasaraya. Jadi sebabnya kadang-kadang kami kena berhadapan dengan traffic jam. Jadi benda tu jadi susah untuk kami sebab kami terikat dengan masa. Jadi bila ada inisiatif macam ni, saya rasa satu usaha yang bagus lah.
3: Pada pendapat saya, cadangan jadikan pusat membelah sebagai ruang untuk solat Jumaat ada kelebihan dan cabaran masing-masing. Dari satu sudut, kita boleh lihat dia dapat memudahkan orang ramai, khususnya pekerja dan juga pengunjung. Namun, pelaksanaannya perlu teliti supaya dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama. Pada masa yang sama, dapat memastikan keselesaan dan kelancaran ibadah.
4: Kemudahan kepada orang ramai memang penting, tetapi perkara seperti kesesuaian lokasi, pengurusan jemaah dan pematuhan kepada garis panduan agama juga perlu diberi perhatian. Apa juga keputusan nanti, yang penting ia dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan dilaksanakan dengan baik.
1: Mursyid Mustafa, Hakim Jamal dan Amir Fahmi. Sebanyak 1.27 juta ringgit barang kes berjaya dilupuskan oleh polis Pulau Pinang. Pelupusan melibatkan 565 kertas siasatan jenayah dan komersial. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng, berkata antara barangan yang dimusnahkan termasuklah 173,000 keping VCD dan DVD luca, 720 unit mesin judi, 1,913 botol arak serta 1,722 karton rokok kontraband.
5: Di bawah KKS, di bawah this, JSJ, terdapat 15 IP kontraband punya barang kes, 9 IP yang melibatkan Opnoda punya barang kes dan juga sebanyak 194 IP Abdadu punya barang kes. dan juga bagi JJK adalah kes-kes yang melibatkan bahan-bahan VCD, DVD lucah. Dari segi jumlah, hari ini kita melupuskan sebanyak 1,722 karton rokok kontraben. Okey, bagi minuman keras sebanyak 1,913 botol arak. Okey, bagi peralatan hiburan sebanyak 25 unit. Untuk mesin judi sebanyak 726 unit dan bagi VCD dan DVD sebanyak 173,000 keping VCD dan DVD yang kita akan musnahkan hari ini.
1: Dato' Dennis Lim Kuang Keng. Beliau berkata demikian selepas majlis pelupusan yang berlangsung di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Inilah dari Bilik Berita. Saya Zatulikmah Mohd Noor membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Ada beberapa isu dan topik hangat yang berlaku seputar Pulau Pinang sepanjang minggu ini. Antaranya isu semakan semula kadar pajakan Pulau Pinang yang kembali menarik perhatian di peringkat nasional. Penguatkuasaan Perintah Khidmat Masyarakat PKM bagi pesalah membuang sampah turut akan disoroti minggu ini. Topik menarik lain merangkumi polemik penyertaan Pulau Pinang dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 dan beberapa acara berskala mega yang dianjurkan. Ini termasuk Minggu Kenangan Seniman Agung Negara Tan Sri P. Ramlee. Semua itu akan kita kupas lebih lanjut dalam segmen ulasan dari Bilik Berita minggu ini yang bertajuk Satu Abad P. Ramlee dan Tuntutan Semakan Pajakan Pulau Pinang. Saudara, isu kadar pajakan Pulau Pinang kembali diperkatakan. Ini susulan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Kedah yang menggesa agar kadar pampasan dinilai semula mengikut nilai pasaran semasa. Jika kita lihat grade sejarah, kadar asal pajakan ini hanyalah RM10,000 setahun. Walaupun Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan sumbangan khas berjumlah RM10 juta setahun sejak 2018, pihak Kedah melihat nilai tersebut masih belum setara dengan sumbangan kemakmuran ekonomi Pulau Pinang hari ini. Persoalannya, adakah tuntutan Kedah ini mempunyai asas? Jawapannya ya. Daripada sudut perundangan, obligasi ini dijamin di bawah perkara 167-7 Perlembagaan Persekutuan. Malah, daripada segi kewajaran ekonomi, nilai pampasan lama tidak pernah disemak sejak lebih 2 abad lalu. Bermakna lebih 200 tahun. Jika kita buat pengiraan mudah berasaskan nilai tanah semasa, tuntutan RM100 juta setahun oleh Kedah sebenarnya hanya menyamai sekitar RM387 bagi setiap ekar setahun. Itu untuk keseluruhan Pulau Pinang dan seberang perai. Di peringkat persekutuan, angka ini dikira kecil berbanding sumbangan ekonomi berbilion ringgit yang dijana Pulau Pinang. Sebaliknya, Kedah dilihat terus berkorban dengan mengekalkan kawasan penanaman padi dan tadahan air demi menjamin keselamatan makanan bukan sahaja untuk Pulau Pinang tapi untuk seluruh negara. Justru timbul persoalan lain, wajarkah Kedah menerima pulangan hasil negeri yang jauh lebih kecil? Apa yang menarik, pendirian Kerajaan Negeri Pulau Pinang kali ini tidak cepat melatah. Dalam respons segeranya, Pulau Pinang mengambil pendekatan menyerahkan sepenuhnya keputusan berhubung tuntutan bayaran berkenaan kepada Kerajaan Persekutuan. Ramai menyifatkan langkah menyerahkan perkara itu ke Putrajaya sebagai tindakan diplomasi matang. Apa yang pasti, tuntutan tersebut adalah soal hak keadilan ekonomi, bukannya isu kedaulatan sempadan mahupun apa-apa tuntutan teritori. Kita harapkan Putrajaya dapat merangka satu formula situasi menang-menang demi menjaga keharmonian hubungan antara kedua-dua negeri jiran berkenaan. Saudara, kita beralih ke isu domestik yang menyentuh terus kehidupan rakyat. Pulau Pinang secara rasmi telah mula menguatkuasa Perintah Khidmat Masyarakat atau PKM bagi pesalah yang membuang sampah kecil. Kita harus puji ketegasan ini. Penggunaan kamera badan atau body cam oleh pegawai penyiasat Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP jelas membuktikan keseriusan dalam aspek ketelusan. Namun, undang-undang sahaja tidak mencukupi jika fasiliti asas seperti tong sampah kitar semula dan kekerapan kutipan sampah di kawasan tumpuan pelancong masih dikritik masyarakat. Setakat minggu lalu, beberapa notis PKM sudah mula dikeluarkan. Meski langkah penguatkuasaan ini ada baiknya, tetapi Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT perlu memastikan sistem sokongan infrastruktur kebersihan berjalan seiring. Elakkan pendekatan yang sekadar menghukum semata-mata. Sementara itu, dalam arena sukan, polemik penyertaan Pulau Pinang ke Sukma 2026 terus jadi bualan. Isu kegagalan memuktamadkan senarai pemain bola sepak lelaki sebelum ini menjadi tamparan hebat kepada peminat sukan negeri. Benar,
Ketua Menteri ada menyatakan Pulau Pinang akan akur dan mengikut perkembangan keputusan muktamad daripada Selangor dan Kementerian Belia dan Sukan berhubung jadual temasya. Pun begitu, pengurusan Persatuan Sukan Negeri harus lebih proaktif. Anak muda kita ramai berbakat besar. Isu birokrasi dan kelewatan pengurusan tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada impian atlet muda untuk beraksi. Saudara, di sebalik kritikan, pujian harus diberikan kepada usaha merancakkan ekonomi komuniti dan literasi rakyat yang berlangsung meriah minggu lalu. Pulau Pinang telah menjadi tuan rumah kepada dua acara mega, iaitu Hari Koperasi Negara 2026 di Butterworth Arena serta Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang di Penang Waterfront Convention Center PWCC. Inisiatif seperti ini memberi impak ekonomi berganda yang sangat jelas kepada peniaga kecil, pengusaha hotel dan pemandu pengangkutan awam. Langkah kerajaan negeri bekerjasama dengan agensi persekutuan dan pihak swasta untuk membawa acara berskala besar ke seberang perai dan bahagian pulau adalah strategi pengimbangan ekonomi yang sangat cemerlang, sekaligus membuktikan komitmen dalam membina komuniti yang bukan sahaja cilik ilmu malah berdaya saing daripada segi keusahawanan. Akhir sekali, minggu lepas juga menyaksikan sanubari rakyat Pulau Pinang disuntik rasa bangga dan nostalgia. Kementerian Perpaduan Negara menerusi Arkib Negara Malaysia telah menganjurkan Minggu Kenangan P. Ramli 2026 sepanjang riwayatku. Penganjurannya bersempena sambutan 100 tahun rumah kelahiran P. Ramli.

Rumah kayu tradisional di Jalan P. Ramlee yang dibina pada tahun 1926 itu kini genap berusia satu abad. Di teratak sekecil itulah lahirnya seorang bayi bernama Teuku Zakaria Teuku Nyak Putih yang kemudiannya dikenali dunia sebagai P. Ramlee. Legenda agung ini telah membintangi 66 buah filem yang menyaksikan 35 daripadanya adalah arahan beliau sendiri. Tidak sekadar itu, kehebatannya menjangkau bidang muzik dan telah mengarang hampir 250 buah lagu. Karya-karya agung seperti filem Ahmad Albab yang dibedah dalam forum minggu lepas bukan sekadar hiburan kosong, melainkan sebuah kritikan sosial yang syarat dengan mesej kemanusiaan. Malah acara-acara lain yang dianjurkan seperti gig di laman, diskusi buku serta bicara rentak irama 2.0 lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bukan sahaja mengimbau memori, tetapi membuktikan bahawa karya seniman genius kelahiran anak Pulau Pinang ini sangat dekat dan relevan dengan masyarakat. Sehinggakan ia menjadi satu legasi kepada pengukuhan Jambatan Perpaduan Nasional merentasi kaum dan generasi. Maka tidak hairanlah jika pengaruh P. Ramlee ini disifatkan setaraf dengan tokoh legenda sejarah Laksmana Hang Tuah. Ini seperti yang dizahirkan sendiri oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramlee Ngah Talib. Justru usaha memelihara rumah warisan itu dengan peruntukan berkala adalah satu pelaburan budaya yang sangat tepat. Paling penting, sokongan terhadap pelancongan tokoh hebat ini tidak bersifat bermusim. Semua itu sangat signifikan agar identiti asal Pulau Pinang tidak tenggelam dalam arus pemodenan. Saudara, Pulau Pinang sepanjang minggu lepas adalah cerminan sebuah negeri yang bergerak pantas, mendepani cabaran undang-undang domestik dan mengemudi isu geopolitik. Melangkaui semua itu, ada yang patut dibanggakan. Pulau Pinang tetap teguh memelihara akar budaya dan warisannya, meski dalam cabaran kemodenan yang semakin dekat. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baru itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil. Apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, markanya pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam perlawanan dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan, Luis de la Fuente, berkata Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Usman Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Buffy dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Buffy dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Baik, Metro FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anda yang mendengarkan kami waktu ini di 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, hari ini 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Untuk Jumaat petang ni, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan juga ceritanya berkenaan dengan perlawanan pagi tadi, iaitu perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di antara France dan juga Morocco ataupun Maghribi. Jadi ceritanya, kedua-duanya pasukan yang cukup hebat. Kalau ikutkan, Maghribi ini turun dengan orang kata apa, 34 perlawanan tanpa kalah. Jadi satu pencapaian rekod, hampir-hampir menyamai rekod Argentina dan juga Itali, rekod tanpa kalah mereka yang lebur pada mungkin 37 dan 36 perlawanan tanpa kalah. Jadi Morocco 34 perlawanan, hampir-hampir lah. Jadi namun pada awal pagi tadi telah dicatatkan, telah dipecahkan oleh France. Jom kita dengarkan rangkuman perlawanan suku akhir di antara France dan juga Morocco. Kita dengarkan.
1: Mbappe, and Bono was scrambling across. That's taken a lot of short corners. Dembele lifts it in. It's a beauty. Bono on the line makes a point blank save. And Mbappe's ahead of him, and Dembele's through the middle. This is Kylian Mbappe, Mesraoui's challenge, penalty kick. Kylian Mbappe is denied. It was limp. Ousmane Dembele to 0-2. Bono, another fine save at pretty close quarters. Came to Dinial. That was swishing and swirling all over the shot. To Ciri Doi. Doi. Mbappe! Simply 20 World Cup goals for Kylian Mbappe. Here's Dembele. Ousmane Dembele has hit the bottom corner. And France are heading for the final four. A goal of precision and certainty. He played it square. Unahi beaten away by Maignan. Bradley Bakla. France, Marshall. France into the semi-finals. France 2, Morocco 0.
0: Baik, demikian tadi perlawanan ataupun rangkuman di antara France dan juga Maghribi yang mana berlangsungnya berkesudahan dengan France 2 Maghribi 0. Kali kurang separuh masa pertama juga serangan cukup banyak dilancarkan oleh pasukan Perancis, namun kehebatan penjaga gol Maghribi pada ketika itu cukup boleh dipuji dengan menepis ataupun menidakkan jaringan pada separuh masa pertama. Dan berlangsungnya separuh masa kedua, pada minit ke-60 Kylian Mbappe menjaringkan gol pertama. Sebelum tu juga separuh masa pertama ada penalti namun ditidakkan ataupun dinafikan oleh penjaga gol Maghribi. Dan untuk separuh masa kedua, pada minit ke-60 Kylian Mbappe menjaringkan gol memecah kebuntuan, dan seterusnya Ousmane Dembele menjaringkan gol kedua dan meletakkan France layak ke separuh akhir.

Okey, baik. Kita nak teruskan lagi selepas ini dengan lagu-lagu. Dan juga kita nak ceritakan juga, ada juga program-program yang menarik untuk kita bawakan kepada anda bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Terus layan Mujara FM, segalanya untukmu.

0: Bila bercakap tentang pemain yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata, nama Kylian Mbappe pasti berada di barisan hadapan. Pada usia 27 tahun, beliau sudah bergelar juara dunia, pemenang kasut emas Piala Dunia 2022 dan kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Perancis. Di pentas Piala Dunia, Kylian Mbappe terus mencipta sejarah apabila menjadi antara penjaring paling prolifik dalam sejarah kejohanan, mana sedang memburu rekod jaringan keseluruhan Piala Dunia. Kepantasan luar biasa, penyudah klinikal dan keberanian berhadapan pertahanan lawan menjadikan Mbappe pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Baik, Mutera FM, segalanya untuk seterusnya untuk jam berikutnya 6 petang waktu ini. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, selamat untuk dalam pemanduan anda, berhati-hati, fokus pemanduan anda, berada di lorong yang tepat. Untuk kalau nak tukar lorong pun berhati-hati juga. Dalam setiap lorong ni ada juga kan, ada motosikal juga yang melalui laluan-laluan tu. Jadi mungkin ada titik-titik buta di dalam setiap kenderaan, tak kira ada saiz kenderaan anda besar mahupun saiz kenderaan anda ataupun saiz kenderaan anda yang kecil, juga anda perlu tahu titik-titik buta. Jadi untuk nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan titik buta ni, anda boleh layari di laman sesawang berkaitan untuk mengetahui titik-titik buta ni, bahawa bagi kita mengetahui, bagi mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. Baik, esok ataupun awal pagi nanti berlangsungnya juga suku akhir yang kedua di antara Spanyol menentang Belgium yang bermula pukul 3 pagi nanti. Jadi juga tumpuan yang mana penentuan antara Spain dan juga Belgium nanti, kemenangan di antara kedua-dua tim ni nanti pada 3 pagi juga akan menentukan siapa yang akan bertemu France pada separuh akhir. Okey, baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian FM sekalinya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

di Tampi Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

FM. Baik, Mitra FM, segalanya untukmu. Baik, waktu ini 7:01 minit malam. Kita dah dengarkan lagu-lagu keinsanan, lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan. Dan selepas ini, kita nak teruskan dengan lagu-lagu kerohanian dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa ketika ini. Dan untuk panduan muslim-muslimah bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu maghrib 7:38 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki, tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni, kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang duk ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua, tak ada. Kalau betul Islam yang duk ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa yang duk ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh. Jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni? Mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Timengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana

Allah nak buat Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada bumi. Firman Allah, aku mau jadikan daripada kamu wahai tanah satu kejadian. Tuhan kata, aku nak buat satu makhluk. Yakni manusia. Setengah daripada mereka itu orang yang taat aku, dan setengah daripada mereka itu derhaka aku. Tuhan, nama pun Tuhan, dia tahu dah. Allah nak buat manusia ni, Allah tahu dah manusia ni akan ada yang baik, akan ada yang jahat. Akan ada yang pilih untuk beriman, akan ada yang nak jadi kafir. Akan ada yang jadi orang Islam yang taat, akan ada yang jadi orang Islam yang derhaka. Islam tapi derhaka. Kerana tu malaikat bila Allah jadikan Adam alaihi salam, mereka protes. Bukan mereka protes tu kerana nak meletakkan Allah tu tak tahu dah, tapi mereka tahu, kata Allah tahu manusia ni kerja dia yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Tapi pasal apa? Dah tahu kata mereka ni esok bila jadi manusia mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan tumpah darah. Kalau dah tahu macam tu, buat apa? Seolah-olahnya macam tu. Dah tahu dah kata mereka ni problematik. Nama kata manusia ni problematik. Problem. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki, tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih main buat apa. Tuan-tuan panggil main ustaz baca semua orang tidur pun mereka kata juga, panggil main suruh orang tidur, bukan nak suruh orang dengar. Tuan-tuan buat apa pun tak kena, tuan-tuan tak buat apa pun tak kena, tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dia dengar cerita Luqman Hakim dengan Kaldir, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik kaldir, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal. Pak hang tua, hang suruh berjalan, yang hang muda duk. Dengar kat telinga dia tukang. Dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu kumpulan, apa orang tua tak ada akal. Dia bagus duk sedap, suruh anak yang kecil duk tuntun. Tak kena juga. Dia kata, lah ni kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Lalu satu kumpulan orang kata, tak ada akal. Buta perut, pak dengan anak sama. Kaldir ni menatang bukan besar mana pun. Pergi rabat naik sampai dua-dua orang. Kena juga. Dia kata, turunlah, kita tuntun sudah. Main satu puak pula, apa ada kemudahan tak mau guna. Dah tuntun nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni macam mana? Kawan hak duk komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah hakikat manusia. Yang ni lah yang kita duk baca ni dia nak cerita. Yang ni manusia itu, setengah daripada mereka akan jadi orang yang taat, setengah daripada mereka akan jadi orang derhaka. Yang taat akan daku, nescaya aku masukkan dia ke dalam syurga. Dan yang derhaka kepada aku, Tuhan kata, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ni Tuhan ni, bila dia nak buat Adam, dia kata dekat tanah, aku nak cipta satu makhluk, nama dia manusia. Depa ni esok, bila dah ada, depa ni ada sikit masalah. Depa ni, apa masalah depa manusia ni? Apa masalah depa? Masalah manusia ni, depa ni tak semua beriman. Ada beriman, ada yang akan engkar. Masalah manusia ni apa? Hak beriman, aku akan bagi mereka syurga. Hak mana ingkar, aku akan buah dalam neraka. Tuhan abang dah benda ni kepada bumi. Abang dah.

Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau cakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat. Mulutnya manis, tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat, dia menyingkir. Diberi petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik, itu Nabi sebutkan. Hasbi

0: hatiku selain daripadamu, ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati aja kita nampak dah. Apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni, Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua kala aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tak. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja, tak boleh nak abang dah. Tapi mata nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana, nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa, nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadukhuli fi ibadi. Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak yang tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisani. Dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk? Siapa Tuhan engkau? Dia jumpa lah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum? Boleh tak boleh bagi saya saat saja masa, saya nak balik jumpa family. Fa'ukhbiruhum, saya nak abang dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata, sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama, saya nak balik pergi habaq dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh, hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul eh? Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni, setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni, tak pernah dengar, dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang, kita dah dengar. Atas kita lah, kita nak percaya, tak mau percaya, kita nak berubah, tak mau berubah, atas kita.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: صدق الله العظيم.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nadi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam Pulau Pinang. Terima kasih Farouk yang telah pun menemani anda. Dan tibalah giliran saya pula ya, bersama di udara malam ini, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti.

daripada kumpulan Budak Hitam, Benci. Minit malam Mutiara FM segalanya untuk Mutiara. Terima kasih di atas kesetiaan anda yang terus bersama dengan kami, mendengarkan kami sehinggalah ke saat ini. Dan seperti biasa, untuk pertemuan malam ni, malam hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijri. Saya doakan anda semoga semuanya dalam keadaan yang bahagia, gembira dan ceria dan bebas daripada segala masalah. Ya, pastinya yang bekerja teruskan dengan pekerjaan anda, yang berniaga sama berniaga, semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini ya. Dan terima kasih juga untuk rakan teman yang walaupun berada jauh di Pulau Mutiara ini namun masih lagi memilih Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada anda yang telah pun mengirimkan dedikasi ataupun ucapan, insyaAllah sambil-sambil saya menyampaikan info ataupun memainkan lagu-lagu ini, akan saya bacakan ucapan-ucapan dan juga dedikasi yang anda kirimkan hanya menerusi WhatsApp. Ada juga yang tanya tak buka talian ke? Kita takat law ni tak buka lagi talian. Jadi apapun di mana juga anda berada, saya sekali lagi menyantuni anda dengan kata-kata selamat malam. Dan semoga apa yang anda lakukan di ketika ini semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, jangan lupa waktu isyak kita. Islam Negeri Pulau Pinang, 8:53 minit malam.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Okey, 8.41 minit malam. Bujana FM, segalanya untukmu dan untuk panduan muslimin juga muslimat. Sekali lagi, waktu isyak kita pada pukul 8.53 minit malam.

0: terbaik semua datang sini.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asia bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Inilah Mutiara FM 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
3: Hidayah mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, hari raya haji pun. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita mai pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali jugalah.
4: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau. Kan? Ha, jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui Pekan Danok lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar, bagus lah. Dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
2: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
5: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
2: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
6: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kualim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
7: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
6: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
7: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
6: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
2: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
8: Election tu bukan orang janji. Saya bukan orang janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
2: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente berkata, pemain bintang mereka Lamin Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Sepanyol. Menurut De La Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lamine Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyerlah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamine Yamal mengekalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Bintang P. Ramlee, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Salam saya ucapkan untuk anda semua yang masih lagi tetap setia bersama menemani Mutiara FM. Mutiara FM teman anda, anda teman kami. Terima kasih banyak-banyak. Di mana juga anda berada pada ketika dan saat ini, saya santuni anda dengan kata-kata semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bekerja, teruslah kita menjalankan pekerjaan kita. Amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tanggungjawab. Setiap orang kalau kita kerja, dia ada kerja yang berlainan. Kalau saya dengan cara kerja saya, anda dengan cara kerja masing-masing. Begitu juga dengan peniaga-peniaga kita pada malam ini. Semoga perniagaan yang anda jalankan pada malam ini melimpah ruah rezeki, insyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Abang-abang rider kita, pemandu-pemandu e-hailing kita malam ni, anggota-anggota keselamatan kita, khususnya peronda-peronda kita yang sedang santai di rumah, terima kasih memilih Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda pada malam ini. 9.30 minit malam. Yang mana yang dengar kami yang berada jauh daripada Pulau Mutiara ni, terima kasih. Walaupun berada jauh ya, di selatan, di hujung utara, Sabah, Sarawak pun ada, namun masih memilih Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami di Mutiara FM. Macam biasa, sekejap lagi akan saya kudarkan lagu-lagu dalam pilihan oleh pendengar-pendengar kita, lagu-lagu pilihan mereka. Menerusi ruangan Cafe Music kita pada malam ini, pemandu-pemandu jentera berat kita, selamat malam.

Okey, semoga yang mendengarkan kami dalam kenderaan ketiga ni, saya doakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Yang pasti kita fokus. Patuhi undang-undang. Jangan lebih had laju yang telah pun ditetapkan ya. Jalan raya bukan tempat untuk kita tunjuk hero. Tunjuk terror. Ramai.

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

Okey, kita buka ruangan Cafe Music kita pada malam ini dengan lagu ini. Adik saya yang best orang, Ida Izrin bersama dengan Din Manjo. Okey, lagu pilihan sahabat kita, Kak Nuraini kita.

Okey, semoga berpuasa tidaknya. Puan Nuraini kita di Butterworth ya. Dengan lagu yang telah pun saya gunakan tadi. Adik saya besok eh. 9.45 minit malam. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan sahabat kita. Azlan yang berada di balik pulau. Dengan ucapan kata-kata, semoga urusan semua yang mendengarkan Bucara FM malam ini dipermudahkan. Terus bersama dengan Bucara FM. Terima kasih.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.55 minit malam, masih lagi anda bersama dengan saya Jalani di udara. Yang mana yang dengar melalui frekuensi, terima kasih. Yang mendengarkan kami, yang berada dalam pulau, luar pulau, yang berada di sekitar Sungai Petani, terima kasih. Dan teman kita yang berada di Taman Desa Murni, kita ada Cik Lan kita. Terima kasih. Hampir terlena tadi dengan lagu-lagu pilihan yang telah pun saya kudarakan. Berlalu tadi lagu nyanyian kumpulan Graffiti dengan lagunya Kesinambungan Cinta. Lagu yang dipilih oleh Cik Roslan kita yang berada di Sungai Petani.

Dan kalau dapat dilihat lagu-lagu pilihan rakan teman pendengar GFM kita pada malam ini, lagu semuanya agak-agak mendayu-dayu, jiwang-jiwang gitu. Ramai kot yang putus cinta, gagal dalam percintaan. Dan apa yang saya harapkan, semoga malam ini, walau sesedih mana pun, kita tetap terus mencuba untuk mengembirakan hati kita, terutamanya rakan teman kita yang mungkin bekerja. Jadi kalau kata dalam kita melaksanakan pekerjaan kita tu, kalau kata hati kita ni memikirkan bab lain, cerita tentang lain, memikirkan tentang kesedihan, sedikit sebanyak dia akan mengganggu tugas ataupun kerja yang kita lakukan. Jadi apa yang kita perlu lakukan, kita cuba untuk melupakan kesedihan yang kita alami itu sementara kita mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya. Dan kita terus menjalankan pekerjaan kita dengan penuh rasa gembira dan tanggungjawab. Itu caranya. Baik, selamat malam untuk Rosli Babu at Mamu. Lagu dia ni lain macam sikit. Lagu pilihan Rosli Babu ataupun Mamu kita, dia nak dengar lagu nyanyian Vita Alvia dengan lagunya Ikan Dalam Kolam.

Okey, rakan-rakan kita di kolam memancing berbayar yang dekat radio guna earphone, selamat mancing bang. Ramai kawan-kawan kita ni kaki mancing.

0: terbaik semua datang sini.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10.16 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang masih lagi tetap setia bersama mendengarkan kami di Mutiara FM ini. Tak kira lah anda mendengarkan kami mesti frekuensi ataupun yang menggunakan telefon bimbit anda itu. Dan jangan lupa untuk anda mengikuti Minit Piala Dunia di sepanjang kempen Piala Dunia 2026 ini yang dibawakan khusus oleh dua orang rakan penerbit kita, Amin juga bersama dengan Farouk. Dan dalam Minit Piala Dunia ini, pelbagai informasi menarik, antaranya trivia-trivia menarik, begitu juga dengan info tentang perlawanan yang telah berlangsung dan juga jadual perlawanan. Jadi sudah pastinya, jangan lepaskan peluang ini untuk anda terus bersama dengan Mutiara FM. Dan kepada anda yang berbakat dan ingin menyertai uji bakat bintang kecil, jangan lupa pada 18 Julai ini. Dan begitu juga kepada anda yang nak sangat menjalani ataupun mengikuti uji bakat bintang piramidi juga pada tarikh yang sama. Nanti saya akan mainkan promo-promo berkenaan dengan uji bakat bintang piramidi, juga uji bakat bintang kecil. Dan di ketika ini kita masih lagi berada dalam ruangan Cafe Music. Selamat malam untuk Abang Haji kita. Dia kerja malam hari ni. Dia kata esok masuk pagi pula. Itu dia sakan. Dan juga lagu-lagu yang telah saya kurangkan tadi, antaranya lagu Wajah Bulan di Air Tenang, lagu nyanyian Elikat. Lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Kak Yati kita di Permatang Bau. Sebelum lagu itu, Jawapan Kasih daripada Amy Mastura. Lagu pilihan Nadia yang berada di Sungai Petani. Dan Kamu Yang Rugi, nyanyian Santesh pula, adalah lagu yang dipilih oleh Pak Su Gani kita. Dan untuk lagu yang berikutnya ni pula adalah lagu yang menjadi pilihan Muhammad Faizal. Dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Hyperact dengan lagunya Harapan. Di mana jua anda berada, ketika anda mendengarkan kami, percayalah, Mutiara FM segalanya untukmu.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

0: 99, 90, 99 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah berpukul 10.31 minit malam. Jadi tamatlah sudah ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan di mana ada mungkin di kalangan kita yang lagu-lagu tak sempat saya nak keudarakan, minta maaf banyak-banyak, dan akan saya cuba selitkan dalam ruangan lagu-lagu melankolik, lagu-lagu tanpa henti untuk jam yang ke 3 nanti ya. Jadi apapun yang masih lagi bersama dengan kami pada ketika dan saat ini, saya doakan semoga apa juga yang sedang anda lakukan, semuanya berjalan dengan lancar. Yang mana yang sedang bersantai bersama dengan ahli keluarga, selamat bersantai bersama dengan ahli keluarga. Mungkin ada perancangan esok, mungkin di kalangan kita bercuti dan ada perancangan nak bawa keluarga ke mana, mungkinlah ke tempat-tempat menarik. Kan bukan senang ya. Kalau kata hari-hari biasa tu ramai yang kerja, sibuk dengan kerja. Jadi masa yang paling sesuai untuk kita mengeratkan lagi hubungan sesama ahli keluarga, dia tunggu hari cuti lah. Jadi yang mana yang baru sampai juga masuk ke Pulau Mutiara ni, saya ucapkan selamat datang. Banyak tempat-tempat menarik ya untuk anda lawati, untuk anda pergi beriadah. Di samping itu juga Pulau Pinang juga terkenal dengan makanan-makanan yang sedap-sedap. Jangan lupa kalau kata dah mai ke Pulau Pinang ni, mai ke Pinang ni, ambillah masa sehari ataupun dua hari untuk anda menjelajahi tempat-tempat menarik yang disediakan ataupun yang terdapat di Pulau Pinang ini. Dan untuk pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Jumaat 10 Julai 2026, 24 Muharram 1448 Hijri, 10.33 minit malam, ini bermakna kita telah pun berada dalam hari ini. Untuk hari ini saja kita telah pun berada selama 22 jam 33 minit. Jadi sudah pasti dalam edah ataupun dalam lingkungan waktu 22 jam 33 minit. Ini sudah pastinya pelbagai cerita, pelbagai perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada yang hari ini menerima berita gembira, dan tak kurang juga yang menerima berita yang menyedihkan. Itulah perjalanan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Bukan hari-hari kita merasakan kegembiraan. Bukan hari-hari kita merupakan orang yang menjadi orang harapan. Dan bukan hari-hari juga kita menjadi seseorang yang penting. Dan apabila kita berada di takuk ataupun di tempat yang tinggi itu, kita perlu merenung di saat kita berada jauh di bawah. Terima kasih untuk saudara Muhammad Yaakob yang berada di Permatang Pauh. Terima kasih untuk Kak Timah yang sedang mengikuti siaran Mutiara FM di Terengganu. Juga Abang Din yang berada di Bayan Lepas. Mak Sukiah apa abang? Selamat malam Mak Sukiah. Jarang-jarang dia masuk. Malam ni Mak Sukiah masuk. Terima kasih Mak Sukiah. Abang Haji kita dalam perjalanan menuju ke Nibung Tebal. Hati-hati Abang Haji. Dan diharapkan pengguna-pengguna yang menggunakan jalan raya ketika ini sentiasa berwaspada. Kadang-kadang tu kita tu elok dah. Tapi berada di atas jalan raya ni, walaupun kadang-kadang tu kita memandu dengan penuh hemah, kita dah patuh segala undang-undang, tapi kita tetap kena berwaspada selalu. Sebarang kemungkinan boleh berlaku ya. Kadang-kadang kita tak cari orang cari kita. Macam itulah kata-kata yang biasa kita dengar.

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Ya, lalu tadi lagu nyanyian Neil Sedaka dengan lagunya You Mean Everything to Me, untuk yang menghargai cinta yang mereka ada itu, berbahagialah anda ya. Terima kasih Rosli Babu at Mamu. Dia kata lagu tu tadi dia nak dedikasikan ataupun dedicate khusus untuk isterinya yang tersayang. Sweet sangat.

Bakat bintang Piramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan membakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari datang beramai-ramai ke uji bakat bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang. 9 pagi hingga

0: FM. Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 bersambung pada Sabtu 11 Julai dengan pertembungan hebat membabitkan Spanyol dan Belgium. Spanyol tampil dengan aksi konsisten sepanjang kejaran, manakala Belgium pastinya mahu menggunakan pengalaman skuad mereka untuk mara ke kelompok 4 terbaik. Saksikan secara langsung Spanyol menentang Belgium pada jam 3 pagi di Sukan Plus

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan seperti biasa, di jam yang ketiga ini akan saya sajikan lagu-lagu tanpa henti, lagu-lagu melankolik Mutiara FM, khusus untuk anda semua. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Seorang nampaknya tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Mutiara FM. Terima kasih juga untuk rakan penolong jutera di bahagian MCR. Dan saya sudahi tugasan saya pada malam ini dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ini indah untuk kita semua harungi. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainal. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih pada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi inilah kan. Semoga anda kuat, semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan, kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke. Ada yang suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bus express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya. Kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

lagu bersemangat daripada projek The Band dengan Sudah Ku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam saya ucapkan pada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lizano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaiklah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala eh. Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026. Dah nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zainal di Nasional FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Okay, di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah. Ya, ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya Sonic pun ada juga, Noor Azila, kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim, ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sufian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera kan, banyak juga restoran masih lagi buka ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah kan, jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar makno ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainodi dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik. Okey, ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okey. Tarikh hari ini 11 Julai 2026, walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi, bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okey. Jadi layan terus Nasional FM.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPM

jangan lupa kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain, orang yang tidak anda kenali. Kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga, undi anda sangat berharga, undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey, terus berlalu pergi, balik pulang lah, boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi, jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau, itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke Penah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga. Duduk lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam. Kedah hadirkan ni. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National FM sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

semoga dah terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, kan? Penyanyi hebat, okey, dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin bersiaran. Abang Din Taiping ya. Ita Chok pun ada juga ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah ya, untuk Wan Zah. Zek-zek-zek lah, banyak zek-zek-zek dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

0: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM

Kembali bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam DZ. Okey, Sam DZ dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke kalau AJ dah tutup lampu? Saya seram ni awak. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash bagi tahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan, untuk rakan-rakan kita yang apa orang kata akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya, keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya, dan juga bawa kad pengenalan anda, elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteh-conteh dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Bersama-sama dengan kami, National Event, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Sepanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertembungan akan berlangsung sebentar saja lagi. Spanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stars dan juga tetamu yang diundang di Conti. Sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu tu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertembungan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay, piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua, terus

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
3: Satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Mini Piala Dunia.
5: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

akan terus bersama-sama dengan anda. Okey, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertemuan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey, apa kena kopi panas ya, sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar ya, yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Apapun, sebentar saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih

rakan dekat TikTok sekarang ini, Jim K, juga Adnan, ya, Adnan Cik Will, Cik Will ke tu, begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, one-one, terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil, apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Ha, begitu meriah sekali dah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

saja dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camelia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula pertemuan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, secara langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan mendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim. Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padam. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Dr. Kongo cantiklah, Lin. Berapa
2: awak beli? Ini mahal, ni mahal.
1: Saya baru nasihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah nak bagi.
2: Tapi kalau tak bagi tu harga, nanti orang ingat kita ni miskin benar.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu?
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlu lah. Rendah diri ni.
2: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
1: Kembali, Lin.
2: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri. Baiklah.

bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya? Ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi, ya, keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertemuan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana, sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu, kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni, kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan, kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelopor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTI.

0: Jimmy.
1: Awak okey tak?
0: Beliau sentiasa memberikan kasih dan semangat.
2: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
3: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani. Diorang cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3 S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sah rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal lah ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan, perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi, tolong jauhi, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.

Tutiwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jar FM sekalinya untukmu.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man! And how Di Maria! Glorious goal!
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: itu baik akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri.
1: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Bahan Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di enam daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
1: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut di sempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baharu tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south, and through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
1: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
1: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Noor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie Di Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol gantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa,

Setelah sekian lama menunggu Erling Haaland akhirnya berpeluang membawa Norway kembali beraksi di Piala Dunia. Penyerang yang digeruni seluruh dunia ini telah memecah pelbagai rekod di peringkat klub dan kini mahu melakukan perkara sama bersama negaranya. Kekuatan fizikal, kepantasan dan penyudah yang luar biasa menjadikan Haaland antara penyerang paling berbahaya dalam kejuaraan ini. Lawan yang mungkin mampu mengawal permainan Norway selama 89 minit tetapi satu peluang saja sudah cukup untuk Haaland menghukum mereka. Itulah sebabnya beliau menjadi pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Sabtu 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijri. Bam-bam teman pagi Sabtu. Anda hari ini sana Sabtu 6.12. Okey, 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Dan alhamdulillah hari ini public holiday di Pulau Pinang, okay, yang benar bersempena dengan sambutan hari jadi rasmi yang ke-85 buat Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang. Ha, yang bercuti hari ini selamat bercuti, okay, dan yang bertugas overtime OT hari ini, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Ha, jangan risau, Bambam makan terus setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti, okay. Dan macam biasa pagi ni kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, hari Sabtu, okay, yang mana di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan, okay. Minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius, okay. Dan pastinya kalau cuti kan, sebut pasal cuti, kebiasaannya kan, apa yang biasanya, aktiviti biasanya yang akan anda lakukan? Sebab setengah orang kalau cuti ni kan, dia banyak benda yang dia buat, bahkan lagi sibuk daripada hari biasa tau. Betul tak kan? Yalah, cuti, jangan-jangan cuti kan. Walaupun setengah orang ada cuti Sabtu Ahad, macam kerajaan, kalau kebiasaannya Sabtu Ahad lah, kan, selain daripada orang kata apa, yang kerja tak tentu masa ni. Tapi ada setengah juga syarikat yang mungkin kerja cuti hari Ahad saja, Sabtu suka hari. Tapi hari ni kan public holiday. Mungkin bagi anda sendiri, kebiasaannya kalau ada cuti kan, apa yang biasanya anda akan lakukan? Mari kongsikan dengan Bambam 0427389 di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080957 FM segalanya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jadi yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

Yes, Antara FM, segalanya untukmu. Ya betul, Bambam. Bambam masih dua ada lagi kat sini sedang temankan anda. Okay? Ha, untuk segmen Santai Sabtu 6.12, 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Dan pasti juga untuk anda waktu ni, yang mana yang mungkin tengah sibuk dekat dapur tu kan. Kalau hari biasa makan kat kedai, Bambam. Ada yang beli bungkuih, yalah tak sempat kan. Urusan nak pergi sekolah lagi, nak pergi kerja lagi. Bila main cuti ni kan, Bambam, inilah masanya untuk beraksi di dapur. Ha, kira dia daripada pagi sampailah ke malam nanti, no makan luang. Kira makan apa yang mak masak saja tu dia kan. Okey, jadi apa pun untuk ni yang tengah berperang dekat dapur tu kan, weh, masak biasa aja tapi bunyi tu gedegang gedegung gedegang pom pam pom pam, macam marah kat laki ya, laki tak tolong masak sekali. Kan, yalah, kadang-kadang orang perempuan ni dia suka terjemahkan dari segi bahasa isyarat tau. Betul tak kan? Dia nak minta tolong lelaki dia, main lah Sat, tarik simut pun lama-lama, main lah tolong kat dapur ni. Dia nak cakap tak mau. Kan, dia terjemahkan dengan buka pintu, boom, tutup. Kan, dia ambil belanga debu atas dapur tu kan, gang. Kalau boleh pinggan tu, pinggan plastik lah kan, nak bulan singgi tu kan, macam nak hawing tu, macam nak hawing 100 meter tak peluru. Kan, betul tak? Ada yang macam tu. Mesti ada yang macam tu kan. Sebab apa tau, nak terjemahkan. Nak abang kata main lah kat dapur ni. Ada cik main telefon dengan orang tamu tu, mainlah tolong kan. Kalau kita dengar masa-masa isyarat macam tu, letak sat telefon tu, letak sat suara abang tu, letaklah sat apa yang patut tu, pilah tolong orang perempuan kat dapur tu kan. Bukan pun risau sat lagi dah pecah apa yang patut sat lagi, tiba-tiba nak kena beli baru pula. Okey, baik, apa pun tuan pagi ni, pastikan mood sentiasa okey. Yang cuti, selamat bercuti. Apa plan anda? Kalau kita biasanya cuti kan, apa yang kebiasaannya yang anda akan buat? Ini berkongsi yang nak kongsikan daripada Syafiqah ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja nak habang dekat Bambam, saya kalau cuti, benda yang wajib saya buat, saya akan balik rumah mak saya. Ha, tak kira lah walaupun cuti tu sehari saja pun, al-maklum lah Bambam, masih bujang. Saya tak boleh kalau kata hari cuti mesti saya balik rumah mak saya. Sebab saya ni kalau boleh nak bawa mak saya main duduk dengan saya. Kalau saya pergi kerja pun, saya rasa nak bawa mak saya pergi kerja sekali. Tapi al-maklum lah, tak boleh. Tapi biasanya Bambam kalau cuti, saya memang akan balik rumah mak. Itu dia Syafiqah no. Okay, dan untuk anda mungkin nak kongsikan lagi kebiasaan aktiviti yang anda akan lakukan. Hari-hari lain tak dan, hari cuti je lah. Kalau setengah orang juga hari cuti tu kan, hari dia bermalas-malasan, level malas tu macam mana tu kan. Okay, 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp FM 0 05 08 09 57 FM, segalanya

0: mencerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

5 minit pagi waktu ini. Yes, Bambang okay. Masih lagi temankan pagi Sabtu anda hari ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM menerusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus sim kami menerusi aplikasi RTM Click. Alright. Dan macam biasa pagi ni, kita nak cerita berkaitan dengan hari cuti ni kan. Biasanya kalau hari cuti, apa perkara yang anda akan selalu buat? Ha kan, setengah orang kalau hari cuti ni kan, dia susun jadual siap dah. Tambah-tambah pula yang jarang cuti kan, tak nak cuti lagi, bini dah abang siap dah, abang esok jom kita ke situ, ke sini, ke situ, ke sana. Kan, sebab apa? Yalah, jarang-jarang cuti, betul tak kan? Bila cuti tu kan, ada je benda yang dah dirancang tu. Tapi setengah orang kalau hari cuti tu kan, jangan ajak pergi mana-mana, nak duduk rumah je. Cukuplah hari-hari ni kerja tu nak kena mengadap kesesakan jalan raya tu kan, kesibukan diri dari pagi sampai ke malam. Bila main hari cuti je, jangan duk ajak pergi mana-mana. Sebab apa? Cuti Sabtu Ahad je. Kalau cuti panjang tu, leng lah cerita dia kan. Okay, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan Bambam pagi ni, cerita pagi ni, cerita hari ni, apa yang biasanya kalau waktu cuti anda lakukan bersama-sama dengan keluarga anda. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 0105080957. Baik, bagaimana bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Terai FM. Ini kiriman daripada Abang Azmi Sungguh Pulau ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktiviti hari ni, ingat nak bawa anak cucu pi mandi tupah sambil perkena durian singkiang apa. Tapi kalau kat area tupah tu kan, tak tahulah kan lah ni, sebab tak ada lah lama sangat Abang pi hari tu. Sayangnya ada banyak rumput-rumput lalang-lalang dekat kiri kanan tu kan. Kalau kata Bambam pi, kalau tak silap Bambam 3 tahun lepas masa Bambam pi kan, masa tu dia pun bertarah. Orang kata apa, dia punya rumput-rumput kat tepi tu kan, ayak mengaliak elok. Ada satu video yang Bambam buat kat TikTok tu kan. Bayangkan Bambam suar kaki ikan berenang-renang. Memanglah ikan berenang Bambam, takkan ikan terbang dah. Nah, abang kata waktu kita turun tu kan, ikan tu duduk ada kiri kanan. Dan dalam masa terdekat baru-baru ni Bambam pi, yang tak apa nak syok dia, dia punya rumput-rumput lalang tu kan dah banyak dekat laluan nak pi ke air terjun tu kan.

Tik tau, jangan duk buang sampah mata, betul tak kan? Jadi insyaAllah kita harapkan dekat Tupoh hari ni cantik. Sebab apa? Sebab Abang Azmi kita nak pi ke sana sambil nak pi perkena durian singkiak kat sana kan. Okay, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi cerita anda, ke mana target destinasi anda kan? Yang nak mandi sungai ke, yang nak mandi terjun ke? Syok no, kena pula cuaca sekarang tak menentu kan. Kalau anda kena panas-panas tu, kena mandi terjun tu kan, sejuk tu sampai krem kaki. Okey, baik, 0417 ataupun layankan di Rangau Sentral FM 0305 08 0957 FM segalanya.